0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Syok-syok lagu kena putar, loh.
1: Nah, kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
3: Sandakan.

0: 8.20 menit pagi. Sebentar saya lagi 8.30 menit pagi. Kita ada di hari sana sini. Apa-apa yang kau mau kasih kongsi untuk hari ini, ataupun kau mau kasih pesan kepada orang-orang yang berada luar sana. Kalau kita tengok cuaca, cuaca cerah hari ini lah. Oke, kalau angkol pesan, cucilah baju cepat-cepat awal-awal. Supaya kering pun awal, boleh lipat malam.
1: Okey.
0: Kerja satu hari terus.
1: Kalau siap, kalau mana mau cuci kereta, cucilah sekarang.
0: Okey.
1: Pergilah cuci. Yang mana bercuti sekarang ni, yang mana tengah bercuti kan.
0: Ada cuti ke?
1: Ada orang yang cuti. Oh, ada yang off day kan ni hari.
0: Oh, kawan kita si Obol cuti sampai ujung bulan.
1: Nah, kau tengok awal sudah cuti kan. Jadi kalau kamu cuti, alangkah baiknya kalau sebelah pagi ni kamu buat aktiviti-aktiviti di luar rumah. Contohnya kamu cuci kereta, bersihkan kawasan rumah dan sebagainya. Tapi cuci kereta tu kalau pagi-pagi siap suka, sebab dia mengeluarkan peluh.
0: Sama ndak panas.
1: Sambil-sambil kau dengar lagu kan. Sambil-sambil dengar lagu, tengok cuaca pun cerah, bunyi burung berkicauan.
0: Oh, dengar lagu, dengar juga burung berkicauan. Cuma nama kau ini?
1: Sebab di kawasan rumahku tuh banyak burung.
0: Jadi gitu. Sebelah kanan dengar burung, sebelah kanan lagi dengar lagu. Ke kiri.
1: Betul.
0: Cuma kau boleh buat gitu?
1: Sebab waktu aku belum masuk sini Sendakan FM.
0: Kau pelihara burung?
1: Tidak. Burung tuh memang di tempat dia. Aku tiada masa mau pelihara burung. Jadi sambil-sambil aku cuci kereta itu, sambil-sambil aku buka radio di kereta.
0: Memikir masa depan.
1: Sendakan FM lah aku buka dulu. Dulu kan kalau dengar-dengar radio kan cakap, macam mana lah dorong bercakap begini, macam lancar sih aku dengar. Sebab gitu siapkan pemalu. Yang asalnya.
0: Siapa itu? Akol kan? Kenapa dibuat begitu?
1: Jadi begitulah. Bila orang sambil-sambil kita dengar radio, sambil-sambil kita dapat juga info-info terkini, berita yang dikongsikan. Jadi itu Pati sebenarnya
0: main-main tuan.
1: Biarlah dorong main kamera tu. Dorong mengejas betul. Mau tengok mana apa nih dia punya angle yang cantik. Sudut yang ngam.
0: Macam tanggap
1: Pentagap itu. Lemak berlebihan. Okey, apapun kepada semua, sekejap lagi kita ada di hari sana sini. Kamu juga boleh teruskan hantar ucapan, boleh WhatsApp kami sini 0195895858.
0: Alright.
1: Ada Ina Abdul kalau aku nyari.
0: Ada, kalau kau mau lah. Kamu padam dari sini. Okey, jom dengarkan lagu ini.
1: Iya.

19 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, membuka

0: Baiklah, untuk seperti biasa dari sana sini setiap hari 8.30 minit pagi kita akan bersama rakan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau FM. Pagi ini di Sandakan kita ada Mas Nan, Keningau Hex dan juga Tawau FM kita ada Wan Jue.
1: Okay.
2: Selamat pagi.
1: Hai semua. Selamat pagi.
3: Hari ini ada
0: awal pagi juga.
1: Sabah FM ada IR.
0: Apa?
1: IR. Emergency room.
0: R to I.
1: IR. Emergency room.
2: Baiklah. Okey, hari ini
0: okey, siapa emergency hari ini? Just kamu tiga.
2: Hex ada sudah.
1: Hex emergency.
0: Ada.
2: Ada, syukur.
0: Si Hex tadi sekejap hilang lah.
1: Untuk ada emergency itu.
0: Baiklah, kita mulakan ke Ningau pagi ini. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Rafi dan juga Ikhli. R to the E di Sabah FM. Kita mulakan untuk edisi 22 Mei 2026 sedang berlangsung kejohanan olahraga MSS Zon Apin-Apin Keningau diadakan di Kompleks Sukan Keningau 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 4 petang. Juga sedang bertanding adalah kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat MSS di daerah Keningau di Padang SMK Keningau juga di Padang Sekolah Henry Keni Keningau. Hari ini adalah hari kelima program Jelajah Saringan Kanser Sakan bagi peringkat daerah Keningau diadakan di Dewan Arket Keningau 8.30 pagi baru saja bermula hinggalah ke pukul 4.30 petang dan sedang berlangsung juga waktu ketika ini adalah sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 bagi acara program penanaman pokok dilangsungkan di Hutan Simpan Sok Lek dan untuk hari ini bermulanya program Community Policing Pesuruhjaya Polis Sabah di daerah Nabawan bertempat di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan. Itu 22 Mei, 23 Mei. Esok akan berlangsung Majlis Perasmian Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 diadakan di Tapak Utama Dataran Sok dan sebelah petangnya, 6 petang akan berlangsung acara Sugandoi Hari Hutan Antarabangsa juga di Tapak Utama Program. 7 malam esok 23 Mei akan berlangsung program Jelajah Wira Madani peringkat Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah diadakan di Dewan Masyarakat Keningau dan 24 Mei 2026 hari Ahad seawal 6 pagi di Tapak Utama Dataran Sok sempena dengan Hari Hutan Antarabangsa 2026 akan berlangsung FCC Run for Resilient Forest dan 8 pagi akan diadakan Majlis Perasmian Penutupan Program Community Policing Pesuruhjaya Polis Sabah di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan dan pada 24 Mei adalah merupakan hari terakhir program Jelajah Saringan Kanser Sakan peringkat daerah Keningau di Dewan Arket Keningau dibuka dari 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Jadi itu perkongsian kita untuk edisi 22, 23 dan 24 Mei 2026 dari Kering FM. Saya terusnya ke Sandakan FM bersama dengan Mas Nan. Silakan Mas Nan.
1: Terima kasih Toki Kodop Meriah Keningau. Okey, baik untuk Sandakan ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan ketika ini sedang berlangsungnya Majlis Penutupan Operasi Redback 22 tahun di Zon Maritim Sandakan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, di mana operasi ini merupakan kerjasama di antara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bersama dengan Australian Border Force ABF telah pun bermula di salah sebuah hotel di Sandakan pada hari ini. Okey, dan pada hari esok pada 23 Mei 2026, program pendonaian sumbangan tunai ramai STR tahun 2026 akan dilaksanakan di Dewan Serbaguna Beluran kepada 74 penerima bagi daerah Beluran. Dan akhir sekali yang ingin dikongsikan untuk hari ini, pada hari Ahad nanti kita akan menerima lawatan kerja daripada yang berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia ke Sandakan, iaitu yang berhormat Tuan Mordi Anak Bimol. Dan pada hari Ahad itu juga akan diadakan Majlis Perasmian Program Santuni Pertubuhan Belia Sejati Madani Ex-Belia Peringkat Negeri Sabah di daerah Sandakan. Okey, itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Kita terus bersama dengan orang Tawau, Wan Jue. Silakan Wan Jue.
3: Baik, terima kasih Mas Nan di Sandakan FM. Dari Tawau kita akan berkongsikan satu catatan berkenaan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Ini untuk hari ini 22 Mei Jumaat, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4:30 petang. Kemudian pada hari Sabtu esok 23 Mei kempen derma darah akan diadakan di kilometer 58 Jalan Tawau Sempurna bermula 8:30 pagi hingga 1 tengah hari, iaitu di KL Kepong Sabah ya. Dan pada keesokan harinya pula 24 Mei 2026 hari Ahad, kempen derma darah akan diadakan di Bahtera Supermarket Tawau Kabota ya, bermula 11 pagi hingga 4 petang. Itu adalah catatan diari sana sini dari Tawau. Terus kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Raf X, silakan.
2: Wah, Raf X ya.
3: Gabung sudah nama ya.
2: Okey. Untuk Sabah FM pula, perkongsian untuk pukul 10 pagi nanti berlangsungnya program kebangkitan semangat benih sempena Hari Biodiversity, iaitu Hari Biodiversity Sedunia dan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 bertempat di KDCA Penampang.
0: Baik, itu sebelah pagi, sebelah tengah hari pula 1:30 Mei tengah hari nanti, yang mana sidang media yang berhormat Dato' Armizah Mat Ali sempena program rasmi kementerian, iaitu pengumuman skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai yang bertempat di parkir pekarangan parkir Kundasang berdepan dengan Memorial Park Kundasang pada hari ini. Dan seterusnya pukul 2 petang pula, kempen derma darah akan bertempat di The Love Waterfront Kota Kinabalu, dan 2:30 minit petang dalam slot kita cerita, kita kongsi dalam segmen Bahangam Latu, temu bual bersama Bulawan Siga yang berhormat Dato' Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, iaitu pengerusi MICC Pesta Keamatan Negeri Sabah 2026 sempena dengan sambutan keamatan ni kan bulan Mei ni.
2: Ya, okey, jadi nantikan 2:30 nanti bersiaran langsung juga melalui Facebook rasmi Sabah FM.
0: Ya, baik, seperti biasa terima kasih kepada rakan-rakan kita semuanya, Toki Kodop di Keningau Hex.
3: Takut.
2: Awas.
0: Awas kena minta
3: Kodop. Awas kalau
2: minta kirim.
0: Ya. Mas Nan di Sandakan dan okay, juga Wan Jueh di
1: Tawau. Terima kasih Emergency Room.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat tinggal semua.
0: Terima kasih semuanya. Jumpa istirahat.

kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temubual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sabagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: hidup masanya untuk satu permulaan yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.

0: Oke, waktu sekarang 10.50 menit pagi. Sebentar saja lagi pukul 9 pagi. Seperti biasa kita akan ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 9 pagi. Dan lepas itu kita ada sambung ayat. Ayat yang perlu kamu orang sambung untuk hari ini. Hidup hanya sekali. Sambung ke ayat.
1: Oh begitu sih ya?
0: Nah, hidup hanya sekali.
1: Oke, kalau aku punya ayat ha? Hidup hanya sekali. Makanlah apa kamu mau makan.
0: Jangan kau ngajar orang begitu.
1: Indah, betul.
0: Nanti orang begaut makan masam, begaut lagi kaki darah.
1: Bukan, nangkol begini.
0: Nanti orang darah tinggi makan garam, tambah tinggi darah dia.
1: Bukan. Apa? Ini kita cerita untuk semua lapisan masyarakat.
0: Oh begitu.
1: Contohnya yang muda-muda kan.
0: Oh, nanti kau orang bilang sisap yang suruh kita makan manis, diabetes.
1: Bukan kita suruh makan hari-hari. Contohnya macam teringin mau makan sesuatu.
0: Tapi kau punya ya tukang nasi sap cakap begitu dia bilang. Hidup banyak sekali jadi kita makan apa yang kita mau.
1: Bukan, dia bilang. Gini. Pernah contoh-contoh. Ada satu makanan nih mahal. Siap teringin dulu mau makan. Harga adalah sampai ratus. Dia satu makanan tuh kecil sih kalau siap tengok. Tapi harga dia dalam 70 lebih. Nah jadi dulu-dulu kan tiada duit. Tiada duit. Ada pun cukup-cukup makan saja. Tapi keinginan mau rasa itu ada. Tapi satu masa kumpul punya kumpul kerja apa semua ada sudah alhamdulillah rezeki siap cubalah beli terasa sekali cukuplah gitu.
0: Jadi apa rasa dia?
1: Sedap.
0: Rasa menyesal.
1: Sedap.
0: Ingat rasa menyesal.
1: tapi bukanlah makanan tu terus terang dia berlemak, manis, sama memang tidak boleh diamalkan selalu lah. Tapi sekadar untuk merasa okeylah apa salahnya.
0: Sisap suka makan makanan yang berpenyakit.
1: Okay. Aduh. Hari-hari.
0: Okay, tapi apapun untuk hari ini punya sambung ayat itulah ayat yang perlu kamu sambung. Hidup hanya sekali. Jangan tiru ayat sisap.
1: Aku rasa kan kau ini dapat ini ayat dari lagu lah. Ini lirik lagu kan?
0: Indah lah. Angkol pun tahu apa itu.
1: Dari
0: angkol,
1: mana kau dapat
0: ilham? Terlipas di kepala angkol tadi.
1: Hidup bilang, banyak sekali ya.
0: Dari pas pap bang bilang okay, ambil.
1: Begitu saja. Karena patir gitu kan?
0: Okay. Jadi disebabkan sisa putaknya slow sikit, kita kasih dengar lagu ini. Slow. Via Valen.

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkokoh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang dirancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Mohd Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Mohd Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Summit Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Datuk Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara, konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Krisis tenaga yang dihadapi dunia ketika ini susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat belum ada tanda kesudahan. Masih banyak negara yang terkesan dengan teruk akibat kekurangan bahan bakar. Susulan tindakan Iran mengetatkan kawalan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Siapa sangka tindakan Pakatan Amerika Syarikat Israel menyerang Tehran menyebabkan negara itu menyekat dan mengawal sepenuhnya laluan penting perdagangan dunia tersebut. Kini seluruh dunia merasakan kesannya. Harga bahan bakar yang melonjak menyebabkan kesan berantai mencapai ke meja makan. Pelbagai kos meningkat, terutama perkhidmatan pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petroleum, menyebabkan harga pelbagai produk harian turut naik, terutama berkaitan makanan. Bagaimanapun, Malaysia masih bertahan dengan petrol RON 95 bersubsidi dikekalkan pada kadar harga RM1.99 sen seliter bagi warga negara. Begitu juga stok bekalan makanan asas cukup sehingga akhir tahun ini. Alhamdulillah. Jaminan bekalan tersebut dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung di Angkasa Puri, Kota Media. Di sebalik jaminan itu, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan situasi tenang ketika ini. Keadaan boleh berubah. Justru Datuk Fahmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengambil pendekatan bersederhana. Usah boros, berbelanjalah secara berpada-pada dan berjimat cermat, serta sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Bak pantun, pergi ke Beluka memasang pukat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Bagaimanapun, tegas beliau dalam berhati-hati dan berjimat cermat. Jangan pula ada yang melakukan pembelian panik, memborong segala keperluan harian dan bekalan makanan secara berlebihan tanpa menghiraukan hak pengguna yang lain. Berhemat, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain pula. Ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ekonomi negara ketika ini masih kekal kukuh dan berdaya tahan. Ia dibuktikan menerusi lonjakan perdagangan sebanyak 28.6% kepada rekod RM336.73 bilion bulan lalu. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, prestasi tersebut didorong tindakan syarikat global yang mempercepatkan aktiviti pembelian awal. Usaha tersebut bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan. Menurut beliau, momentum positif itu akan terus menyokong prestasi perdagangan negara bagi separuh pertama tahun ini. Tambah Muhammad Siddiq, bagi bulan ini dan Jun, perdagangan Malaysia juga diramal kekal stabil. Namun, menjangkakan pertumbuhan perdagangan bagi separuh kedua 2026 akan lebih sederhana. Katanya, kemungkinan gangguan rantaian bekalan global akan mula memberi kesan kepada suku ketiga tahun ini. Dalam pada itu, tumpuan kerajaan terhadap reformasi ekonomi Madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat dan pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi negara. Pendekatan tersebut membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Kerajaan juga tidak tinggal diam dengan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Justru sebuah pasukan petugas pengurusan krisis bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara ditubuhkan. Pasukan berkenaan akan memantau perkembangan ekonomi dengan rapi dan menyelaras tindak balas dalam masa nyata terhadap risiko baharu. Apa yang jelas, di sebalik krisis, tekanan dan cabaran global yang rakus merenggut ketidakstabilan ekonomi dunia ketika ini, kerajaan sedang mencuba sehabis baik bagi mengurangkan kesannya terhadap negara. Usaha tersebut bagi memastikan kehidupan rakyat Malaysia kekal terjamin dan sejahtera.

0: lagu.
1: Mendengar kita sondakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau ingat percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sondakan FM.

Okey, waktu sekarang sudah pukul 9.25 minit pagi. Sebentar saja lagi, 9.30 pagi, kita akan bacakan respon-respon orang untuk sambung ayat hari ini. Ayat yang perlu kamu orang sambung, sudah pun Angkol kasih post juga di WhatsApp, status WhatsApp. Jadi, ayat yang perlu kamu orang sambung. Hidup hanya sekali. Sambung ayat itu, nanti Angkol kasih baca kamu orang punya apa respon-respon untuk hari ini. Sebentar itu kita terus berhibur lagi, kita mau dengar lagu lagi untuk hari ini. Sebuah lagu tempatan, Bikin Panas.

0: kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Saragen FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Okey, 9.30 minit pagi masih bersama dengan Angkol Totong. Hari ini kita ada sambung ayat, dan ayat yang perlu kamu orang sambung. Hidup hanya sekali. Jadi Angkol tidak mau buang lebih banyak masa. Angkol akan baca kamu orang punya respon-respon untuk hari ini. Dan kita bacakan. Angkol bacakan yang pertama dari pada si Zafira.
2: Zafira. Oke. Okay.
1: Dia bilang sama tegas, respon saya, hidup hanya sekali. Berbuatlah kebaikan di muka bumi ini dan bersyukurlah dengan nikmat yang Allah berikan.
2: Betul.
1: Betul. Orang bilang, buat hidup kita sekali, jangan kamu betrip membuat jahat gitu. Sebab gitu, kadang-kadang orang bilang kita buat jahat satu kali, nanti Allah tarik nyawa kita, tidak sempat bertobat. Betul?
2: Ditahan,
1: kita tidak tahu kan apa yang terjadi sekarang ini. Kau buat hari ini, kau berniat buat jahat, kau buat jahat lah, tiba-tiba 5 menit kemudian kau tiada sudah. Macam mana kau mau bertobat macam itu. Jadi jangan buat jahat.
2: Tapi ngam juga si Zafira punya respon ni. Kita faham juga Angkol, kita ni sebagai manusia memang tidak lari dari membuat kesilapan kan. Mungkin juga ada perselisihan faham antara satu sama lain dengan kawan-kawan kita, juga dengan keluarga kita sendiri. Mungkin itu sebab kita timbulnya rasa macam bersalah. Betul. Ingin bermaafan kan.
1: Betul.
2: Jadi kalau sudah macam ada permasalahan dengan seseorang tu, sebaiknya segeralah bermaaf-maafan.
1: Okey, ini ada satu lagi sindiran daripada si Rosalinda.
2: Sindiran
1: ini.
2: Apa yang dia bilang?
1: Hidup hanya sekali, mati hanya sekali, tapi buat dosa berkali-kali. Dia punya sindiran ni.
2: Ini lain macam.
1: Dia bilang hidup hanya sekali, mati pun sekali, tapi buat dosa berkali-kali.
2: Bikin takut.
1: Itulah kadang-kadang orang ni kan tidak ingat. Dia bilang kan iyalah, hidup hanya sekali. Dia bilang mati orang lupa. Kamu kena ingat, yang bila sesuatu tu hidup, pasti akan mati.
2: Betul.
1: Apa-apa barang saja, telepon pun hidup, pandai mati, pandai ada tarik luput dia.
2: Yeah.
1: Begitu juga manusia, ada tarik luput dia, kita tidak tahulah. Antara muda, tua, atau pertengahan umur, bila-bila saja sampai tarik luput dia. Jadi orang bilang, janganlah buat dosa. Mungkin kita ini cuma manusia yang hilaf, manusia yang biasa, manusia yang banyak dosa. Tapi itu tidak menjadi orang bilang satu laluan untuk kita membuat lebih banyak dosa. Bila kita rasa kita ini berdosa, mohonlah dengan Yang Maha Esa untuk mengampunkan diri kita.
2: Betul.
1: Angkol hari Jumat ini kan.
2: Ya, ngam. Lagi. Tapi dengar lagu lah dulu.
1: Ya,
2: kau ini mau jadi hero kali kau ini.
1: Mau jadi hero. Angkol mau jadi hero hari ini. Hero untuk hero Hindustan lah. Nomalah, kita mau jadi hero Sabah. Sabah kita akan menyambut. Bukan menyambut. Bulan ini bulan Kamatan. Ya. Orang sudah sambut sana sini.
2: Ya.
1: Jadi kita jadi hero lah di Sabah ini.
2: Iya.
1: Jimmy Palekat, saya mau jadi hero.

menyajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hyperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan daria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.

0: Felix dengan lagu terbang baru saja menghiburkan kita untuk hari ini. Jadi kita akan bacakan lagi, Cap. Bacakan lagi respon orang. Oke, silakan, Cap.
1: Iya, silakanlah. Silakanlah, Abang Man. Oke, Abang Man punya respon. Hidup hanya sekali, jadi gunakanlah kewarasan akal dan fikiranmu untuk berpikir sesuatu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang sedang mencari teman hidup tu. Kalaupun sudah tiba masanya untuk mencari pasangan hidup, tapi tengok-tengok juga sama ada cewek tu betul-betul single atau bini orang.
0: Okey. Ada satu orang bilang nasihat yang sangat-sangat baik. So kita tidak tahu kalau kita tidak cek betul-betul, takut terjadi apa-apa lah kan. Tapi palis-palis jauh-jauh lah, orang bilang kita tidak minta begitu juga. Tapi itulah, dalam kita mengenali orang, kita perlu mengenali. Kalau mau mengenali lebih dalam, kena tengok dulu status orang lah. Bukan sembarangan saja. Karena so gitu.
1: Ini hati-hati juga kepada mereka yang mungkin aktif di media sosial.
0: Betul.
1: Sebab ada beberapa sudah case terjadi di media sosial. Macam yang Syaf nampak pun pernah juga Syaf tahu, terutamanya di aplikasi TikTok. Yalah, kita faham juga angkola di TikTok ni ada macam-macam orang. Kan macam-macam ragam. Ada juga sesetengah orang, segelintir pengguna TikTok ni yang berpura-pura apa ni, hidup single, bujang, sedangkan sudah berumah tangga. Sudahlah mengaku single kan, padahal dia ada anak-anak lagi.
0: Itulah. Tapi itu juga kena hati-hati lah, orang bilang dalam media sosial ni khususnya, kerana tidak dinafikan, Acap.
1: Betul.
0: Ada beberapa case juga lah, bukan beberapa, mungkin banyak lah yang kita tidak tahu.
1: Iya, iya.
0: Akibat daripada media sosial ini, orang terjadi perpisahan.
1: Betul.
0: Jadi kita tidak mau benda itu terjadi. Dan sadar diri juga, kamu tuh mungkin yang ada sudah pasangan, dapat yang kamu mengaku kamu tuh single-single. Kalau siapa kamu ada bini, kamu ada laki, itu siapa, bukan siapa laki, bukan siapa perempuan, dua-dua mesti kamu mengaku kan.
1: Betul.
0: Oke, okay. Jadi ada satu lagi yang aku mau baca lah sebelum kita beribut lagi. Kita ada si Jihad Bakar.
1: Oke, okay.
0: Dia bilang, hidup banyak sekali, oleh itu hargailah orang-orang yang selalu di sisi.
1: Nah, ini setuju.
0: Bila orang bilang yang di sisi, yang ada di siring kita, yang bersama kita, itu yang kita hargai. Orang yang datang masa kau senang, susah, lari masa kau susah, tidak payah peduli.
1: Iya. Yang paling penting,
0: kawan boleh kawan begitu, tapi jangan terlalu rapat.
1: Yang selalu di sisi kita sebenarnya, kalau kamu perasan, adalah orang tua kita sendiri
0: dan juga ahli keluarga.
1: Ibu bapa kita, adik beradik, serta ahli keluarga yang lain. Kamu pusinglah macam mana pun kan, kamu carilah kawan macam mana pun, tidak boleh lawan juga ibu bapa di sisi kamu.
0: Ibu bapa dan juga orang rumah lah, sama istri atau suami. Kerana betul? Suami atau istri ni, dia orang lah yang betul-betul paham kamu, betul-betul sama-sama kamu. Sebab dia siang malam tidur sama kamu. Kamu mungkin kantuk tengah malam pun dia tahu.
1: Sungguh-sungguh kau
0: Bukan kita orang bilang, kasih tahu orang yang betul-betul patut kamu hargai. Orang yang susah senang sama kamu. Begitu.
2: Kita dengar lagu
1: takut lagi
2: dari kita sejam itu.

Jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

0: Oke, jadi beberapa lagi yang terakhir lah kita mau kasih baca respon terakhir untuk hari ini. Kita ada si Ayu dari 2012. Hidup hanya sekali, jadi jangan buang masa. Lang. Mana yang layak kau pertahankan, teruskan. Mana yang tidak harus dipertahankan, baik lepaskan.
1: Iya, betul.
0: Nah, begitu.
1: Jangan ditahan-tahan benda yang menyakitkan.
0: Iya, contohnya?
1: Duri.
0: Enggak, bila kau sakit perut. Oke, baik, seterusnya. Kita ada siapa lagi? Sambungan ini dia terbagi tahu siapa nama dia ini. Tapi kenapa dia bilang hidup hanya sekali, jadi perbanyakkan amalan selagi masih bernapas.
1: Oh, mantap. Dan yang terakhir daripada Kak Lela, hidup hanya sekali, oleh itu berbuat baiklah sesama manusia. Jangan sesekali kita lupa bahawa hidup ini hanya sementara. Hargailah orang yang tersayang dan orang-orang di sekeliling kita. Kata orang, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.
0: Jadi itulah yang kami mau kasih tahu semua. Tidak payah kami cakap, orang lain sudah cakap. Buat baik saja banyak-banyak. Perbanyakkan ibadah semasa kita hidup gitu. Hidup banyak sekali. Oke, jadi untuk itu sampai di sini saja surang kasih kawan kamurang nyari. Dan jangan lupa juga macam biasa tiap-tiap hari Jumat kita ada siaran langsung ngepecap.
1: Iya, siaran langsung khutbah dan solat Jumat yang kami bawakan secara langsung dari masjid daerah Sandakan. Oke. Okay? Steady saja.
0: Jumpa lagi lain hari. Kita dengarkan lagu Huminodun. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Salam Jumat semua.

hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

menikmati hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

0: sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Ya, terima kasih kerana anda bersama kami menerusi Zoom Sandakan FM untuk hari ini. Ya, hari ini 22 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Dan terima kasih buat rakan setugas yang telah menceriakan Evo sebentar tadi bersama dengan Uncle Totong dan juga Abang Syaf. Dan kini bersama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM. Ya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Was-Sunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sanagan FM bersamamu. Sanagan FM.

11.45 minit pagi bersama kami menerusi Zoom Sandakan FM. Baiklah, kita kongsikan info ini menerusi portal rasmi berita RTM di mana gempa kuat landa utara Laut Maluku. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.0 dikesan berlaku di utara Laut Maluku pada pukul 9.05 pagi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Gempa kuat bermagnitud 6.0 dikesan di utara Laut Maluku pada pukul 9.05 minit pagi, di mana pusat gempa pada koordinat 1.1 darjah utara, 126.1 darjah timur, kedalaman 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Pusat gempa kira-kira 112 km tenggara Bitung, Indonesia. Ya, kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Satakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026, jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan RM10,000 untuk air bertakung dalam alas pasu di mana sebuah nursery tanaman di Sungai Buloh didenda RM10,000 selepas pemeriksaan mendapati terdapat pembiakan nyamuk Aedes di permis tersebut. Dan menurut laporan, jentik-jentik ditemui dalam air bertakung di atas pasu bunga. Ujian makmal kemudian mengesahkan ia adalah spesies Aedes. Nampak kecil kan? Cuma sedikit air dalam alas pasu, cuma bekas yang selalu terlepas pandang, cuma berkata nanti saya bersihkan. Tetapi di situlah nyamuk Aedes boleh membiak. Jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat di sekeliling kita.

Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami ya di Sandakan FM bersamamu di jam kedua. Kita bersama-sama menerusi Zoom Sandakan FM. Dan insyaAllah tepat pukul 12.17 minit tengah hari nanti, kami akan bawakan pendengaran anda ke masjid daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: كلنك.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Cuaca di sekitar daerah Sandakan cerah ya, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi dengan cuaca yang baik ini, kita mengharapkan ianya memudahkan kepada muslim-muslimat untuk menuju ke masjid, surau untuk sama-sama menaikkan solat dan mendengar khutbah yang akan disampaikan pada hari ini. Di mana jua masjid di sekitar daerah Sandakan, Beluran, Telupi, Paitan, Kinabatangan, Tongod ya, di seluruh daerah bahagian Sandakan ini untuk sama-sama memarahkan solat dan khutbah jemaat di seluruh daerah bahagian Sandakan ini. Alhamdulillah, unit siaran luar Sandakan FM sekali lagi dapat bersama-sama menjayakan secara langsung solat dan khutbah jemaat ini pada hari ini ya, dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Cawangan Sandakan, dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan secara langsung melalui siaran kami di frekuensi 90.1 MHz tengah hari ini. Dan sebentar lagi tepat pukul 12.20 minit tengah hari akan dilaungkan azan yang pertama oleh Bilal yang bertugas, iaitu yang berbahagia Imam Razali bin Mukti. Jadi sama-sama kita dengarkan laungan azan yang pertama.

0: لا إله إلا محمد رسول الله. الله أكبر.
1: Alhamdulillah saudara, itu dia longan azan yang pertama yang baru saja dilongkan oleh yang berbahagia Imam Razali bin Mukti yang merupakan Bilal yang bertugas pada hari ini. Dan hari ini 22 Mei 2026 Masihi bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah, ya, kita akan insyaAllah berkesempatan untuk mendengar satu lagi tajuk khutbah yang cukup istimewa untuk kita hayati bersama-sama, iaitu mengenai dengan Hari Arafah, Hari Kebesaran Umat Islam sedunia, ya, sesuai dengan kita sekarang berada di bulan Zulhijjah dan umat Islam yang terpilih menaikan ibadah haji kini berada di Tanah Suci Mekah, ya. Jadi sama-sama kita mendoakan semoga umat Islam yang telah terpilih untuk menaikan ibadah haji pada tahun ini, ya, dapat melaksanakan ibadah haji, mendapat haji yang mabrur, ya, selamat pergi dan selamat kembali ke tanah air, ya, dan semoga mereka diberi kesihatan yang baik sehingga dapat menyelesaikan semuanya rukun-rukun dalam ibadah haji yang mereka laksanakan. Dan bila bercerita dengan mengenai dengan Hari Arafah ini, ya, Hari Arafah ini merupakan hari yang cukup besar dan mulia buat seluruh umat Islam di dunia. Jadi pada hari ini ya, jutaan jemaah haji berhimpun, ya, akan berhimpun di padang Arafah, ya, mohon keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana penuh keinsafan dan pengabdian. Jadi bagi umat Islam yang tidak menunaikan haji, pastinya ada yang menunaikan ibadah puasa, ya, ada yang berpuasa, ada yang memperbanyakkan doa, ya, berzikir, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan puasa hari Arafah itu mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi hari yang agung ini mengingatkan kita bahawa setiap manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa mengira pangkat, darjat dan keturunan. Yang membezakan hanyalah ketakwaan. Jadi marilah kita bersama-sama, ya, merebut keberkatan hari Arafah ini dengan berbanyakkan doa dan amal kebaikan, ya. Semoga hati kita terus dipenuhi keimanan, kehidupan diberkati dan ukhuwah sesama insan terus diperkukuhkan. Jadi sama-sama kita hayati, ya, khutbah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Imam Kanding bin Tahli, Imam Rawatib Masjid Dirasanakan, selaku khatib yang akan menyampaikan khutbah jemaat pada hari ini yang bertajuk Hari Arafah, Hari Kebesaran Umat Islam sedunia. Sebentar saja lagi, ya, sekali lagi kita akan dapat memperdengarkannya, longan azan yang kedua sekali lagi akan dilongkan oleh Bilal yang bertugas, Imam Razali bin Mukti. Jadi kita terus saja bawakan siaran kita untuk mendengar azan yang kedua dan seterusnya khutbah jemaat yang disampaikan oleh berbahagia Imam Kanding bin Tahli, Imam Rawatib Masjid Dirasanakan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإثم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة جمعات yang berbahagia, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan mentaati segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Sesungguhnya semulia-mulia hamba oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Bersempena dengan bulan Zulhijjah atau bulan haji yang mulia dan penuh barakah, bulan menghimpunkan jutaan umat Islam di tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Khatib ingin mengajak jemaah-jemaah dikasihi untuk bersama-sama kita memahami dan menghayati isi khutbah yang bertajuk Hari Arafah, Hari Kebesaran Umat Islam Sedunia. Jemaah-jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, Hari Arafah bukan hari biasa, sebaliknya antara hari yang paling istimewa dalam Islam. Hari yang penuh keberkatan ini amat bermakna buat umat Islam, khususnya bagi mereka yang menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Hari Arafah disambut pada 9 Zulhijjah setiap tahun. Ketika itu umat Islam yang menunaikan ibadah haji akan berwukuf, iaitu berhenti atau berada seketika di padang Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang pertama. Pada hari yang mulia diturunkan Al-Quran yang menjelaskan bahawa Islam ialah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan nikmat dan Islam agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Maidah ayat 3 yang telah disebutkan pada mukaddimah sebentar tadi, yang bermaksud pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu, maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan sedang dia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah dia memakannya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Inilah antara keistimewaan dan kebesaran hari Arafah kepada umat Islam kerana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita agama Islam yang sempurna serta lengkap dengan syariat ajarannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pelbagai nikmat kehidupan yang serba lengkap. Di samping menjadikan agama Islam sebagai agama yang diridai di sisinya, jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa pada hari Arafah merupakan hari yang menyaksikan kesempurnaan agama Islam. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa seseorang lelaki telah bertanya kepadanya yang bermaksud, "Wahai Amirul Mukminin, satu ayat di dalam kitab kamu yaitu Al-Quran yang kamu membacanya. Jika ke atas kami sekalian bangsa Yahudi, maka kami akan mengambil hari tersebut sebagai perayaan." Umar bertanya, "Apakah ayat itu?" Dia berkata, "Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu." Umar berkata, "Kami telah ketahui hari tersebut dan tempat turun ayat tersebut ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah pada hari Jumaat." Jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu terdapat beberapa kelebihan dan keutamaan amal soleh dan amal ibadah yang disyariatkan serta dianjurkan umat Islam untuk melakukannya pada hari Arafah di bulan Zulhijjah. Antaranya, yang pertama, hari Arafah ialah hari umat Islam. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Hari Arafah, hari korban serta hari-hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari raya kita orang Islam dan hari makan dan minum." Kedua, hari Arafah juga disebut sebagai hari penyaksian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, hari masyhud adalah hari Arafah, serta hari syahid adalah hari Jumaat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebagai hari penyaksian, kerana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian setia daripada zuriat Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia di Arafah daripada zuriat yang berada dalam tulang belakang Nabi Adam dan mengeluarkan zuriat itu di hadapannya seperti biji-bijian." Kemudian Allah berkata kepada mereka dengan firman-Nya, "Bukankah aku Tuhan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian itu supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami lalai tidak diberi peringatan mengenai hakikat tauhid ini." Ketiga, keutamaan amalan berdoa di hari Arafah. Arafah adalah tempat berdoa paling mustajab. Doa adalah senjata orang beriman dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa berdoa, memohon doa, memohon dan meminta kepada-Nya segala hajat, sama ada memohon rezeki, kehidupan, bahagia dunia akhirat, keselamatan, kesehatan, keampunan daripada segala dosa dan sebagainya. Dan juga adalah tanda kita adalah hamba-Nya yang lemah dan serba kekurangan. Karena itu, marilah kita manfaatkan kelebihan berdoa pada hari Arafah. Walau dimanapun kita berada semasa hari Arafah tersebut. Daripada Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik zikir yang dilafazkan oleh aku dan para nabi sebelumku ialah kalimat tauhid. Tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya Dia sahaja. Tiada sekutu baginya, hanya miliknya segala kerajaan dan hanya miliknya juga segala pujian, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Keempat, puasa pada hari Arafah adalah sunat bagi umat Islam yang tidak mengerjakan ibadah haji. Inilah peluang kita membersihkan diri dari segala dosa yang kita lakukan, kerana ganjaran puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun sebelum dan selepasnya. Daripada Abu Qartada radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, yang bermaksud puasa pada hari Arafah, aku berharap pada Allah agar dihapuskan dosa yang sebelum dan selepas tahun itu. Kelima, hari Arafah ialah hari keampunan dan pelepasan dari api neraka. Oleh itu, ambillah peluang ini untuk kita bertaubat, beristighfar, memohon keampunan sebanyak-banyaknya, kerana rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka luas kepada hamba-Nya yang bertaubat. Dan hari Arafah adalah hari pelepasan dari siksa api neraka. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hamba-Nya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Berdasarkan mafhum hadis bahawa hari Arafah merupakan hari sangat istimewa sebagaimana istimewanya malam Al-Qadar pada bulan Ramadan, hari Jumaat, hari Raya Aidilfitri pada bulan Syawal dan sebagainya. Oleh itu, sebagai umat Islam yang mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, marilah bersama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk merebut peluang dan kesempatan yang penuh keberkatan ini. Peluang yang datang tidak selalu kita temui. Muslimin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, semoga pengajaran daripada ayat Al-Quran dan hadis dapat membimbing kita menuju kehidupan yang sejahtera serta diridhai Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Marilah kita merebut ganjaran pahala yang besar, khususnya pada hari Arafah yang merupakan antara hari yang paling mulia dalam Islam. Bagi para jemaah haji, hari tersebut adalah merupakan kemuncak ibadah haji, yang mana jutaan umat Islam dari seluruh pelosok dunia mengerjakan ibadah haji berhimpun di Padang Arafah, Makkah Al-Mukarramah. Manakala bagi umat Islam yang tidak menunaikan haji, ia menjadi peluang untuk memperbanyakkan doa, zikir, istighfar dan melaksanakan puasa sunat Arafah. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang sentiasa merebut peluang untuk beramal soleh, membaca Al-Quran, berzikir, berqiyamul lail, beristighfar, berdoa, berpuasa sunat di hari Arafah, bertasmid, bertakbir, bertahmid, bertasbih dan sebagainya, semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Baqarah ayat 148, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat Islam ada arah, yaitu kiblat, yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وسلِّم وازِد وأدِم وأنعِم وتفضَّل وبارِك بجلالِك.

0: اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله منا وجزاك الله خيرا.
1: Alhamdulillah saudara, selesai solat jemaat berjemaah seperti tadi yang baru saja dipimpin oleh yang berbahagia Imam Kanding bin Tahli Imam Rawatib Masjid Daerah Sandakan, yang juga khatib yang bertugas menyampaikan khutbah yang bertajuk Hari Arafah, Hari Kebesaran Umat Islam Sedunia. Jadi pastinya muslimin muslimat telah pun menghayati, mendengar ya intipati khutbah yang disampaikan seperti tadi dengan Hari Arafah ya. Jadi banyak manfaatnya kita berada di Hari Arafah ini ya. Tatkala jutaan ya tetamu Allah berhimpun di padang Arafah ya, dan menghilangkan air mata dan mengharapkan seluruh umat Islam turut merasai kemuliaan Hari Arafah, hari yang digambarkan penuh rahmat, kampunan dan pembebasan daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat kedua, demi malam yang 10, para ulama menafsirkan ya sebagai 10 hari terawal Zulhijjah, hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, tidak hari yang Allah paling ramai membebaskan hamba daripada api neraka melainkan pada Hari Arafah. Riwayat Muslim. Jadi bagi yang tidak menunaikan haji, rebutlah peluang dengan berpuasa, berzikir dan memperbanyakkan doa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa Hari Arafah ya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, sungguhnya Hari Arafah mengajar kita tentang keinsafan, bahawa sebesar manapun manusia akhirnya tetap untuk memohon rahmat daripada Yang Maha Esa ya. Jadi semoga Hari Arafah membawa keberkatan, ketenangan dan penyatuan hati buat seluruh umat Islam. Alhamdulillah. Dan nampaknya sampai di sini secara langsung solat dan khutbah jemaat yang kita bawakan berisi frekuensi 90.1 MHz Sandakan FM bersama dari Masjid Daerah Sandakan. Dan sekali lagi kita merakamkan setinggi-tinggi markah terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Cabang Sandakan bersama-sama dengan ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Sandakan, sama-sama mencayakan ya secara langsung solat dan khutbah jemaat dari Masjid Daerah Sim-Sim ini setiap minggu kita laksanakan. Dan hari ini 22 Mei 2026 Masihi bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kita labuhkan secara langsung kita solat dan khutbah jemaat dari Masjid Daerah Sandakan bagi pihak penerbit dan juga penyelaras secara langsung Muhammad Syafizan Latif dan juga pegawai penjaga studio Patron Jurassic ya, dari unit siaran luar Sanakan FM, terus dibantu oleh bahagian pegawai logistik Saharudin Yendri dan saya pengulas anda Muhammad Salih Cikri. Saya serahkan semula dengan rakan tugas Nurki Saman Kasim di Konti Sanakan FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Nur. Nur, silakan Nur.
2: Ya, terima kasih Salih Cikri. Ya, demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat jemaat dari Masjid Daerah Sandakan.

sempena Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidil Adha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidil Adha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM Bersamamu. Dan 1.30 tengah hari nanti, berita ringkas Sabah FM akan dapat diikuti. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.

Antara topik ceramah adalah kanser payudara, kanser serviks, kanser colorectal, pemakanan sihat serta saringan kanser umum. Jelas Dr. Vinoth, pengesanan awal kanser penting meningkatkan peluang rawatan selain mencegah penyakit berkenaan melarat lebih teruk sehingga boleh mengancam nyawa. Beliau ditemui RTM di Keningau. Dan berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Pastinya tema keamatan ya, perayaan Pesta Keamatan 2026. Keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian dalam bahasa kedasan dusun mengomot pisom peruan Mama Ramai Piondungan. 30 dan 31 Mei ini. Rancang cuti dengan sebaik-baiknya ya. Dan sebelum kita dengarkan lagu, kita kongsikan info ini di mana kerajaan teliti impak cabaran tenaga global jamin rakyat tidak terjejas. Kerajaan sedang meneliti impak cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sara hidup dan beberapa sektor berkaitan, namun memberi jaminan majoriti rakyat tidak akan terjejas. Ya, kerajaan jamin 85% isi rumah yang guna elektrik kurang 600 kilowatt sebulan tidak akan terjejas. Kos elektrik tidak dinaikkan untuk majoriti, tetapi kenaikan logistik mungkin jejaskan harga barangan. Pengguna melebihi 600 kilowatt sebulan mungkin mengalami sedikit pelarasan, namun kesannya tidak dijangka membebankan. Pengumuman dibuat semasa perhimpunan Petra dan pelancaran Suria sebagai langkah peralihan tenaga dan insentif lestari. Dua petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 23. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sandakan FM bersamamu.

كلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Okey, sampai di sini dulu Kak Nur bersama anda menerusi Zoom Sandakan FM. Hari ini 22 Mei bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan seketika nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 2-3. Dan Santai 3-7. Anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ As. Sehingga bersama lagi. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani dan selamat sejahtera.

0: kamu dalam kamu akan ada aku.
1: Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersama.
1: Bagaikan gunung ledang, tubuh dan tinggi.

Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
2: Fokus utama berita petang ini. Kerajaan beri jaminan tiada kawasan pedalaman akan tercicir. KKTP perinci keperluan mendesak Majlis Daerah Terlupit. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asinta Sulaiman. Berita Sarikan FM 22 Mei 2026.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Rentak kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temubual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagen FM. Inilah Muzik Orang Kita.

Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Said Ali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf

0: Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban. Bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Audi Sabri, terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
2: Ya, RTM teman setia anda, Sanakan FM bersamamu sekarang sudah pukul 3.16 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM ya, di manapun anda berada, yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi cuaca ini 90.1 MHz dan yang dengar Sanakan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, nantikan pukul 4 petang ya, kami akan bawakan kepada anda temubual dialog di 4 Sanakan FM. Akan berkongsi mengenai satu topik yang menarik, iaitu kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ya. Bakal bersama dengan tetamu Tuan Donari T. Joseph, penolong kanan pengusaha SPRM Cawangan Sandakan. Berikuti dialog di 4 pukul 4 petang ini ya. Dan amaran ribut petir yang baru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 1.30 tengah hari tadi, di mana amaran ribut petir melibatkan daerah Sandakan dan juga Kinabatangan, di mana hujan lebat dan juga ribut petir dijangka berlaku sampai ke pukul 5 petang ini. Okey, ini berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi jangan ke mana, banyak lagu-lagu hiburan akan kami bawakan kepada anda untuk petang ini sambil-sambil berkongsi maklumat. Sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang anda hantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi Santai 37.
1: Santai 37 hingga 7. Bersama

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu. Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.

0: doa ingin mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi syurga Jannatul Na'im.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
3: Orang kita kata sakit ibu bala, tapi Islam kata sakit itu penghasil.
4: Sandakan FM.

Lah ketakutanku, ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhilla syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian yang tengah memandu, yang tengah makan, yang tengah sibuk bekerja? Mudah-mudahan insyaAllah lancar semua urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk kita pada kali ini, tersipu malu. Saudaraku pendengar yang budiman, sifat malu adalah pemutus kepada perbuatan jahat dan maksiat. Orang yang tidak ada rasa malu akan melakukan apa saja yang diinginkan nafsunya, sehingga dia tidak mampu menilai baik dan buruk. Tercabut segala kemuliaan itu bila tidak ada rasa malu. Sidang pendengar sekalian, rasa malu itu ada tiga. Yang pertama, malu pada Allah. Yang kedua, malu pada orang lain. Yang ketiga, malu pada diri sendiri. Malu pada Allah ini dengan makna melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya, keluarganya dan masyarakat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik langit dan bumi ini yang perlu untuk kita tunduk dengan segala peraturannya. Yang kedua, malu pada orang lain pula dengan makna mengelak perbuatan yang mencemarkan marwah diri kita. Jangan kita melakukan perkara yang menagih celaan dan kecaman orang. Sungguh orang yang mencari perhatian manusia dengan celaan mereka adalah mereka-mereka yang tidak memiliki rasa malu. Dan jangan sekali-kali terbahak-bahak hingga terguling dalam meraihkan lawak dan lucu, karena terbahak-bahak itu menghilangkan rasa hormat. Yang ketiga, malu pada diri sendiri pula adalah engkau tidak menjadi seperti serigala kelaparan yang menerkam lazatnya kemaksiatan saat engkau berpeluang untuk menyantapnya. Karena setiap inci yang ada di dalam diri kita ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah, yakni kenabian, yang pertama adalah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun sidang pendengar yang dimuliakan Allah, jangan kita terperangkap pada rasa malu yang dicela, seperti meninggalkan kebaikan kerana rasa malu. Dia tidak mau sholat kerana malu dikatakan riya. Dia tidak mau bertudung kerana malu dikatakan maci-maci. Dia malu mau bertanya kerana takut dicakap bodoh, maaf cakap. Maka sebaiknya sidang pendengar sekalian, timbanglah rasa malu kita ini dengan akal yang sejahtera, kerana rasa malu itu memandu kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia, Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Was-Sunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sanagan FM bersamamu. Rentak kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanagan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, RTM teman setia anda, Sanagan FM bersamamu. Dan sekejap lagi tepat pukul 4 petang, ya, sekali lagi kami kongsikan kepada anda, kami akan bawakan kepada anda dialog di empat Sanagan FM, akan bersama dengan DJ NY, ya, dan juga tetamu yang kami bawa di konti Sanagan FM bersama dengan Tuan Donari T. Joseph, penolong kanan pengusaha SPRM Cawangan Sandakan, akan berkongsi mengenai kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah, Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Okey, TV 4 akan disiarkan sekejap lagi pukul 4 petang ini. Dan selepas itu, pukul 4 setengah petang, kita akan terus ikuti bersama Berita Sabah FM. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu Santai 37 untuk petang Jumaat ini 22 Mei 2026.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Okey, kembali bersama kami melalui dialog D4 untuk petang ini, edisi 21 Mei 2026. Okey, dan masih lagi bersama dengan tetamu saya pada hari ini, iaitu Tuan Donnery T. Joseph, merupakan penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan. Ya, terima kasih Tuan masih bersama kami
2: ya,
1: petang ini. Sentiasa tersenyum Tuan kita ni ya. Okey, dan Tuan ya, topik yang kita bawakan pada hari ini, kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah. Sebanyak telah pun Tuan kongsikan bersama tadi. Okey, dan terus saksikan kami sekarang kerana ada lagi ingin kita kongsikan bersama dengan anda petang ini melalui dialog D4. Okey Tuan ya, kita sambung lagi. Kenapa kes salah guna kuasa kerap berlaku? Okey, terutamanya di kalangan ketua jabatan, pengarah maupun pengurusan tertinggi dalam agensi awam ini.
2: Ya, bila kita sebut berkenaan dengan kuasa ataupun jawatan, dia melibatkan jawatan yang penting. Bila bersangkut paut dengan salah guna jawatan, dia melibatkan kedudukan pegawai awam yang tinggi. Kerana kuasa itu berpusat pada jawatan yang besar. Kerana yang pertama, mereka ini pembuat keputusan. Bagi pengarah ataupun ketua-ketua jabatan, mereka ini pembuat keputusan. Dan sebarang arahan ataupun keputusan yang dibuat, pegawai bawahan akan terpaksa ikut. So, dengan kuasa yang ada pada ketua-ketua jabatan ataupun pengarah-pengarah, risiko untuk mereka terlibat dengan penyalahguna kuasaan itu sangat tinggi.
1: Betul.
2: Kerana bila terdedah dengan, sebagai contoh yang saya katakan tadi, perolehan tender kerajaan yang melibatkan, apalagi yang melibatkan amount-amount yang besar, jumlah yang besar, maka ia akan menjadi satu tarikan kepada pengarah-pengarah ini ataupun ketua-ketua jabatan ini untuk mendapat habuan daripada tender tersebut. Cara mereka untuk mendapatkan habuan adalah memberikan tender ini, projek ini, kepada orang-orang sekutu mereka, terutama sekali keluarga terdekat. Kerana kebanyakan kes yang melibatkan salah guna kuasa ini melibatkan ketua-ketua jabatan. Walaupun ada juga kes selain daripada, sebagai contoh, ahli-ahli jawatan kuasa tender, mereka juga terdedah kepada penyalahgunaan kuasa untuk mendapatkan habuan daripada projek-projek yang diagihkan. Okay. Jadi mereka ini sangat terdedah. Bila pendek terdedah begitu, bila mereka ini tidak berintegriti, maka mereka akan ambil peluang itu. Kerana apalagi kalau projek yang merupakan projek yang jutaan ringgit, 10 juta, 20 juta, dan peluang itu ada. Jadi mereka ada kuasa dan kedudukan yang tinggi, mereka akan ambil peluang itu.
1: Betul.
2: Kerana kadang-kadang mereka katakan, bila masalah lagi saya mau ambil, saya pada kedudukan yang baik sekarang. Tetapi mereka tidak kadang-kadang, apa yang selalu saya tekankan berkenaan dengan hak kita, itu bukan hak kita. Jangan kita ambil hak yang tidak sepatutnya kita miliki. So bila kita berada pada kedudukan, kita kena menjadikan diri kita itu adalah pegawai yang berintegriti. Supaya apa saja yang kita buat itu, kita kena buat dengan jujur.
1: Betul.
2: Dengan ikhlas.
1: Betul.
2: Sebab itu nilai budaya integriti itu sangat penting kepada ketua-ketua jabatan. Bila mereka pada tahap yang pada kedudukan yang tinggi, jawatan yang tinggi, mereka tidak menyalahgunakan kuasa mereka untuk mendapat orang cakap habuan daripada apa yang mereka kerjakan. Okay? Jadi saya menekankan tentang bila mana berkaitan dengan orang bilang iman dan kita itu berkaitan dengan integriti kita. Bila kita dicuba dengan kedudukan, uang, kita harus teguhkan diri kita. Bukan saja dari segi integriti itu, integriti, tetapi dari segi amalan keagamaan kita.
1: Betul.
2: Karena akhirnya itu yang akan menjadikan kita orang, benteng kita untuk tidak terlibat dengan jenayah salah guna kuasa. Itulah dengan integriti dan juga keimanan, iman kita dalam kita beragama.
1: Betul. Okay?
2: So itulah bila kita apa namanya, orang cakap peringatan kepada kita semua.
1: Betul.
2: Sebab satu hari nanti kita mungkin akan diberikan peluang untuk pada kedudukan yang baik.
1: Betul.
2: Ada mempunyai sedikit kuasa ataupun jawatan yang baik, gunakan dia sebaiknya. Jangan kita salah gunakan kuasa itu untuk kita mendapat wang dengan cara yang tidak betul.
1: Itu ingatan kita bersama ya tuan, dan juga berbalik kepada niat dan juga tanggungjawab sebenarnya. Baik tuan, dari segi hukuman kepada pesalah rasuah di bawah kesalahan salah guna kuasa ini.
2: Bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, termasuk Seksyen 23 ini, salah guna kuasa pegawai awam untuk mendapat rasuah adalah hukuman dia boleh mencecah 20 tahun penjara. So bukan mau menakut-nakutkan, tapi
1: betul,
2: itulah yang termaktub dalam Akta SPRM. So denda dia akan 5 kali ganda daripada nilai rasuah itu, ataupun 10,000 yang sekiranya nilai 5 kali ganda itu lebih rendah dia akan pergi ke 10,000. So hukuman itu adalah satu apa ni, bukan menakut-nakutkan, tetapi
1: betul,
2: untuk peringatan kepada kita. Jangan kita sekali-kali terlibat dengan jenayah rasuah, terutama sekali topik yang kita bincangkan pada petang ini, yaitu Seksyen 23. Okay, so kita banyak tengok berita-berita ataupun banyak yang diviralkan dalam mana-mana sosial media. Okay, mana-mana yang dijatuhkan hukuman itu, kita tengok ada yang sampai berpuluh tahun. So dengan denda yang tinggi. So itu bukan untuk menakut-nakutkan semata-mata, tetapi untuk pengajaran tauladan kepada kita, supaya kita jangan sekali-kali terlibat dengan jenayah rasuah, terutama sekali penyalahgunaan kuasa.
1: Itu dia hukuman untuk pesalah rasuah di bawah kesalahan dan salah guna kuasa ya tuan. Okey, sedar tidak sedar dengan kupasan ataupun perincian daripada tuan tadi berkaitan dengan salah guna kuasa ini. Okey, mungkin dari segi nasihat ingatan tuan terhadap golongan yang berisiko tinggi ini terlibat dengan kesalahan dan salah guna kuasa jawatan dan juga seterusnya kedudukan terutama dalam jabatan kerajaan maupun badan berkanun ini.
2: Peringatan bersama kepada semua. Kita tidak spesifik kepada, kerana itu yang saya katakan tadi, mungkin kita sekarang tidak memiliki kuasa itu, tetapi satu hari nanti kita mempunyai peluang untuk berada pada tahap yang mempunyai kuasa ataupun jawatan yang bagus.
1: Betul.
2: Okay, so bila kita memegang amanah itu, kita pegang sebaik-baiknya. Okay, pegangan kita sebagai penjawat awam ataupun kaki tangan kerajaan, sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri, badan berkanun ataupun JLC, okay, integriti kita kena kuat. Kita dicoba dengan seperti apa yang saya katakan tadi, risiko. Dengan jawatan ada peluang, kita diberikan, kita di depan mata kita peluang untuk boleh disalahgunakan. Okay, projek ini kita bagi kepada ini, projek ini kita ada bagi kepada ini. Tapi kita kena ingat satu, seperti apa yang saya katakan tadi, tidak semua yang kita nampak di depan itu adalah hak kita. Okay, so bila mana benda itu bukan hak kita, jangan kita gunakan kuasa untuk merebut hak orang lain.
1: Betul.
2: Okay, so kepada kita semua, pada terutama sekali ya warga Sandakan, bila mana kita dalam kedudukan yang baik, dalam perkhidmatan, jangan kita sekali-kali gunakan kita punya kuasa untuk disalahgunakan. Bukan saja yang melibatkan projek, sama ada mungkin memberikan jawatan kepada keluarga terdekat.
1: Sebab
2: itu saya katakan tadi, ia merupakan hak orang lain yang kita rampas. Jangan, karena itu adalah satu, bukan saja daripada akta, tetapi daripada didikan agama pun dia adalah satu yang tidak baik.
1: Betul.
2: Jadi pada akhirnya apa yang saya nasihatkan, bila mana kita dalam kedudukan, gunakan sebaik-baiknya. Okay, kita kena berintegriti, kita jangan rampas hak orang lain. Orang ada mungkin hak orang lain yang kita nampak di depan mata kita boleh ambil, tapi jangan sekali-kali. Karena akhirnya kita ini sebagai penyampai apa perkhidmatan kepada masyarakat.
1: Betul.
2: Kita kena berlaku adil, kita kena berlaku, orang cakap berikan perkhidmatan yang sebaiknya, agar kita punya apa nama ni, apa pentadbiran ini berjalan dengan baik. Tidak ada yang merasa terpinggir daripada kita punya perkhidmatan yang kita berikan, dan akhirnya kita punya orang bilang bilang negara kita ini sejahtera dan ya dalam keadaan yang beroperasi ataupun berjalan dengan baik.
1: Baik ya. Okey, itu dia apa ni ingatan bersama ya daripada Tuan Donary T. Joseph yang merupakan penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan. Semoga menjadi ingatan untuk kita semua dan tanggungjawab kita sebagai seorang penjawat awam ya.
2: Iya.
1: Okey, itu dia tajuk ataupun topik yang dibawakan untuk petang ini melalui dialog D4 berkaitan dengan kesalahan menggunakan jawatan ataupun kedudukan untuk rasuah. Telah pun dikupas oleh tetamu kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Tuan Donary kerana bersama kami melalui dialog D4 ya.
2: Yes,
1: ada kesempatan nanti kita jumpa lagi.
2: Boleh ya. Jemput saja kami akan datang.
1: Iya betul. Okey, jadi terima kasih juga untuk anda yang menyaksikan kami live di Medsos Sangkan FM dan juga yang bersama kami di frekuensi 90.1 juga melalui RTM Klik. Okey, pastinya rakan-rakan di pejabat juga di SPRM mendengar kita sekarang ni ya. Okey, selamat petang untuk semua yang berada di pejabat SPRM Batu 7 dan selamat bertugas kita ucapkan. Okey, kita akan mengakhiri dialog di 4 petang ini. Nantikan sekejap saja lagi berita Sabah FM. Sekali lagi terima kasih Tuan.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, kita jumpa lagi untuk anda semua. Bye-bye.

membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Kamis, pukul 4 petang. Dialog.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Santai 37. Sesanakan FM bersamamu.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda. Sambil kupi-kupi, mendengar kita bah lagu di Sandakan FM. Hanya di segmen Santai 3 hingga 7 malam. Di Sandakan FM bersamamu.
0: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Program Kebangkitan Semangat Benih Pelihara Sumber Genetik Tumbuhan. Pesta Keamatan bakal diadakan serentak di peringkat antarabangsa. Selamat petang, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam Berita Sabah FM.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You Fur Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sadakan FM, bersamamu. Bersamamu menimbau nostalgia, nostalgia. Santai kenangan. Sadakan FM, bersamamu.

0: Sarakan FM bersamamu. Rentak kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sarakan FM. Inilah Muzik Orang Kita. Berhibur sambil santai di Sarakan FM. Santai Kenangan.
1: Ya, Sarakan FM bersama mu. Terima kasih terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam menteri anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarakan FM bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribur dan juga berinformasi bersama kami Sarakan FM bersamamu.
0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro.

0: bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Perlindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolahan ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru Macam Kok Lanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kok Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa ini saya rasa struk haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya. Kami perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping, penumpuan kepada ibadah juga perlu sekarang awal Zulhijjah. Tempoh ini sangat baik untuk kita buka kepada ibadat, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian yang saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan, memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

كلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temubual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sanagen FM. Inilah Muzik Orang Kita. Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan, jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanagen FM.

0: sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sadakan FM, bersamamu.
1: Promosi menarik kami

RTM teman setia anda, Saringan FM bersamamu. Terima kasih. Masih kekal dengar Saringan FM di manapun anda berada. Kepada anda yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu, disyapkan. Semoga anda sama sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Ya, sambil-sambil memandu, sambil-sambil dengar Saringan FM, mana tahu ada maklumat yang kami kongsikan ini berkaitan dengan diri anda. Ataupun lagu-lagu yang disiarkan adalah lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda. Baik, ada maklumat semasa saya kongsikan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Ini antara 9 kesalahan utama di jalan raya ya. Yang pertama adalah melebihi had laju, langgar lampu merah, memotong di garisan berkembar, menggunakan lorong kecemasan, membawa muatan secara berbahaya, memotong barisan sesuka hati, guna telefon bimbit semasa memandu, dan juga kenderaan melebihi had muatan dan tidak memakai tali pinggang keledar ataupun topi keledar. Ini antara 9 kesalahan utama di jalan raya ya. Jadi ingat kepada pemandu-pemandu yang dikasihi sekalian yang dengar Saringan FM ya, ingat satu kecuaian kecil mungkin boleh membawa akibat yang sangat besar ya. Jadi bersama-sama anda sentiasa memperingati bahawa keselamatan jalan raya adalah milik bersama. Jangan lupa untuk anda pandu dan juga tunggang dengan berhemah apabila berada di jalan raya, dan juga mematuhi peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan, dan jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Okey. Okey, inilah dia beberapa kesalahan utama apabila berada di jalan raya. Dan perkongsian ini saya kongsikan kepada anda dan semoga memberi manfaat untuk anda. Khususnya pendengar Saringan FM yang sedang memandu waktu ini, dan sekali lagi saya doakan agar anda selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju ya. Okey, ada lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini, dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan terus kami perdengarkan kepada anda. Jadi jangan ke mana, terus kekal dengar Saringan FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Station Radio pilihan anda.
1: Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM bersamamu.
2: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM teman.

Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sanagan FM bersamamu.

Ikalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Di bumi kasar, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan. Dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhillal syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun.

0: anukum.
1: Dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.

kemiskinan dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain, yakni ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah dia, yakni syaitan itu, adalah sahabat yang sangat jahat. Sadaqallahul Azim. Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

benci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Santai Kenangan. Santai.

Yes, Santai 37 Saringan FM bersamamu untuk petang ini, petang Jumaat 22 Mei 2026. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, dan apa yang kami harapkan agar juga maklumat yang dibawakan dapat kita kongsikan bersama dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Saringan FM di manapun anda berada. Dan sekejap lagi bermula 7 malam seperti biasa, siaran Saringan FM akan disambung siap menerusi siaran Sabah FM. Dan kembali semula bersama kami di Saringan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Dan esok giliran DJ Didi akan bersama dengan anda menerusi segmen Bahujung Minggu. Jom kita seterakan teknikal saya Zero Ibit, dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تهان كامي Sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

telefon ya, tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM di mana jua anda berada ketika ini. Dan kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita di sebelah sana kan, di Keningau dan juga di Tawau. Okey, dengan frekuensi masing-masing di sana. Okey, mungkin ada yang tengah makan ataupun yang mau makan malam nanti, okey. Jadi mungkin ada juga yang merancang untuk mengurangkan makanan ataupun makan malam ya. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira kalau betul-betul lah kan mau berazam untuk mengurangkan makan ataupun ya makan malam. Jadi caranya ada beberapa perkara. Okey, saya kongsikan sedikit lah ya dulu. Yang pertama, kita amalkan pinggan sihat Malaysia. Okey. Pinggan sihat Malaysia ni macam mana, okey? Yang suku-suku tu lah, okey. Dan yang paling penting penting juga apabila kita makan, kalau biasanya kita makan dengan pinggan yang besar, bersaiz besar, apa salahnya kalau kita cuba satu apa ni pinggan yang kecil sedikit daripada pinggan yang sebelum inilah. Kalau pinggan sebelum ini besar. Tapi kali ini cuba kita berazam kan, berazam untuk mengurangkan makan. Jadi mungkin kena kecilkan ataupun bukan kena kecilkan, tetapi pilihlah pinggan yang lebih kecil daripada yang sebelumnya atau sebelumnya lah. Itu caranya. Okey, dan yang paling penting juga apabila kita mau betul-betul bercita-cita untuk mengurangkan berat badan, kenalah hadkan air manis ya. Hadkan air manis hanya satu cawan sehari. Bukan setiap kali makan kena ada minuman yang manis. Jadi kita hadkan hanya satu cawan sehari. Lebih baik tidak perlu lagi. Okay. Sebenarnya ada lagi beberapa cara. Ataupun ini adalah dipanggil kawal kalori ya. Kawal kalori dengan kawal porsi makanan. Baik, nanti saya akan kongsikan untuk semua pendengar Sirius FM. Kita dengarkan lagu Diam Diam Jatuh Cinta Ramlah Ram. Dan selepas lagu Ramlah Ram ni, sama-sama kita dengarkan lagu Sudirman, Kau Akan Kembali. Semestinya menerusi segmen simfoni tetap di hati.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Simfoni tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Iman Akasha, terima kasih mendengar siaran Sahabat FM pada waktu ini. Dan mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk semua pendengar setia Sahabat FM. Dan juga ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada, insan tersayang Liana di Pulau Pemuguan. Disanakan dengan ucapan Sahabat FM Station, pilihan terbaik di hati pendengar. Terima kasih Iman Akasha. Lepas itu kita terima ucapan pula dari Abang Mut, mengucapkan selamat malam juga untuk semua pendengar siaran Sahabat FM. Okey, banyak perkongsian daripada Abang Mut. Terima kasih Abang Mut. Siapa ini? Zafira dari Sandakan. Betul dari Sandakan. Mengucapkan selamat malam dan menyapa menjadi pendengar setia. Bolehkah Zafira request lagu? Okay, nanti mungkin boleh request lagu pada dalam segmen Varia Sabah FM, lebih lagu, lebih santai. Menerusi slot kuasa tiga. Okay Zafira, boleh makan. Lepas itu kita ada si Fatimah Haris di Sipitang pula mengucapkan salam ingatan yang berkekalan buat Nurisarin, Azila, Rahimah Imah. Ingatkan tadi, Rahimah Rahim, Rahimah Imah, Kak Bida, Mami Jun, Jumaida dan semualah rakan-rakan pendengar setia Sahabat FM Bagus Bah. Begitu juga dengan Rosie William Z dari Inanna mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sahabat FM. Okey, terima kasih dengan info yang menghibur dan juga lagu-lagu menghiburkan. Okey, siapa lagi? Ada satu lagi. Kita ada si Marsa Salih di Tawau mengucapkan simfoni tetap di hati. Semoga tugas lancar sampailah ke penghujung siaran. Baik. Tadi saya cakap saya mau kongsikan berkenaan dengan yang kalau mau berasap untuk mengurangkan berat badan tu, ini dipanggil porsi makanan ya, kawal porsi makanan. Sebenarnya ada lagi beberapa kaedah untuk mengawal pemakanan kita. Nanti saya akan kongsikannya. Dengarkan dahulu lagu Kisah Dongeng dari Stacy, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Hanya Rindu Atmesh Kamaling. Semestinya menerusi segmen simfoni tetap di hati.

apa? Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekatkan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Ibu.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Untuk mengawal porsi makanan, kita menikmati makanan dengan cara makan perlahan-lahan, okey? Jangan glojoh, itu caranya. Dan kalau makanan yang berkuah, kita kena keluarkan minyak dari makanan yang berkuah tu, ya. Itu apa ni, yang mungkin yang minyak tu itu menyebabkan lemak dan akan pengambilan kuah, bersantan dan lemak.

sesak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain, aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Awang.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Peniaga pemborong dan peruncit wajib mematuhi harga maksimum yang ditetapkan sepanjang musim perayaan Pesta Kamatan dan Hari Gawai 2026. 17 barangan disenarikan dalam skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena kedua-dua perayaan tersebut berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun ini. Meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan itu bertujuan memastikan harga barangan keperluan terkawal sepanjang musim perayaan sekaligus mengelak pengguna terbeban dengan kenaikan harga mendadak. Antara barangan yang tersenarai adalah kepak ayam, cili kering, keriting, bawang merah kecil India, halia tua import dan ubi kentang Cina. Dato' Armizan berkata demikian di Kundasang Ranau. Matlamat untuk mengadakan Pesta Kamatan serentak di peringkat antarabangsa tahun depan bakal menjadi kenyataan. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana dan Koordinasi Pesta Kamatan Peringkat Negeri Bulawan Siga, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan berkata, sudah tiba masanya perayaan itu diangkat ke peringkat antarabangsa bagi menghimpunkan dan menyatukan diaspora Sabah di seluruh dunia, sekaligus mempromosikan kebudayaan Kadazan Dusun Murut dalam kalangan pelancong dan pelabur asing. Jelasnya sambutan serentak itu membolehkan rakyat Sabah di perantauan turut merasai kemeriahan sambutan perayaan tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu slot Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi dalam segmen Bah Ngamlatu di Konti Sabah FM. Perdana Menteri dijadual meresmikan sambutan perayaan Pesta Kamatan pada 30 Mei ini. Sementara majlis penutupan akan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei di Dewan KDCA Penampang Kota Kinabalu. Kenaikan tarif elektrik Sabah dan Labuan yang berkuat kuasa Februari lalu wajar dikaji semula bagi memastikan pelaksanaannya tidak terlalu membebankan rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Pembangunan Ekonomi dan Dasar Universiti Malaysia Sabah, Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil berkata, kerajaan boleh mempertimbangkan kenaikan secara berperingkat termasuk melaksanakan separuh daripada kadar semasa terlebih dahulu. Menurut beliau, langkah itu lebih munasabah dalam keadaan kos sara hidup yang masih mencabar, khususnya kepada golongan B40, M40 bawah serta peniaga kecil. Kerajaan juga disaran menjalankan audit impak tarif menggunakan data bil sebenar pengguna selain memperluas bantuan bersasar kepada golongan yang memerlukan. Jelas Dr. Muhammad Isa, rakyat memahami keperluan menambah baik sistem bekalan elektrik. Namun pelaksanaannya perlu seimbang supaya tidak memberi tekanan mendadak kepada isi rumah. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Serakan julung kali menjalani latihan bersama operasi Redback 22 tahun Australian Border Force di Borneo. Setelah lebih 20 tahun dilaksana, latihan tersebut kini diadakan di perairan Serakan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, operasi Redback merupakan inisiatif kesedaran keselamatan maritim yang dilaksana Maritim Malaysia dengan kerjasama Australian Border Force. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Sandakan. Operasi tersebut sebagai platform perkongsian ilmu berkaitan kawalan keselamatan perairan kedua-dua negara. Selain kempen kesedaran penduduk, khususnya berkaitan jenayah rentas sempadan, latihan 4 hari itu melibatkan aktiviti penyerahan jaket keselamatan kepada nelayan, program bersama komuniti kampung dan pemantauan keselamatan penduduk Pulau Perairan Sandakan. Sekian berita tadi disunting Sharon Rehman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
4: Allahu Akbar.

العظيمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Sinfoni Tetap di Hati. Tepat 8 malam waktu ini. Apa khabar pendengar sekalian? Diharapkan sihat walafiat hendaknya, okay? Baiklah, apabila kita makan, kita berniat untuk mengurangkan jumlah makanan kita. Itu dipanggil kawal porsi makanan, ya. Okay, tadi ada beberapa saya kongsikan untuk mengurangkan jumlah makanan lah. Okay, yang pertama tadi kita pinggan dari saiz besar ke lebih kecil sedikit. Kemudian hadkan minuman manis. Lepas tu nikmati makanan dengan cara makan perlahan, ya, bukan gelojoh. Okay. Seterusnya cedok minyak yang ada di permukaan yang berkuah tu. Okay, itu yang menyebabkan lemak. Kemudian yang seterusnya, hadkan pengambilan kuah bersantan dan juga berlemak. Dan yang terakhir sekali ialah serap minyak berlebihan daripada makanan yang digoreng. Okay, makanan yang bergoreng tu kadang-kadang ada minyak yang berlebihan. Jadi bagaimana cara untuk menyerapkan minyak tu? Caranya ialah menggunakan tisu. Itu beberapa langkah yang perlu dibuat untuk kawal kalori dan dengan kawal porsi makanan. Okay? Untuk panduan kita semua. Baik, seketika nanti selepas beberapa buah lagu ni, saya akan kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok, ya, hari Sabtu 23 Mei 2026. Kita dengarkan dahulu lagu Temberang nyanyian Mimi Fly. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan lagu Pukulan Borneo nyanyian Maldini Sydney dan juga Ray Kimara, pastinya di Simfoni Tetap di Hati.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Komen, Ray.
3: Abangnya, ya.
2: Okay.

0: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Digelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Ikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Baiklah, saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok 23 Mei 2026 ya, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan, manakala sebelah di kawasan pedalaman di pantai barat dan juga di Senakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di kawasan Tawau dan juga Kudat, ia ada hujan. Okey, kita tinjau pula cuaca di sebelah petang. Sebelah petang, cuaca di kawasan Labuan, ribu petir di kebanyakan tempat. Kemudian, ribu petir di beberapa tempat akan berlaku di kawasan pedalaman, di pantai barat, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat. Okey, kita tengok pula ramalan keadaan cuaca sebelah malam. Sebelah malam, hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan. Lepas tu kawasan pedalaman di pantai barat, Tawau dan juga Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di kawasan Kudat, tiada hujan. Okey, itu ramalan keadaan cuaca untuk esok 23 Mei 2026. Dan kalau ada rancangan ke mana-mana, bolehlah rujuk di laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Memori Luka Headwind. Dan selepas lagu itu, kita dengarkan lagu teman nyanyian Iman Troy dan juga Malhamka. Pastinya di simfoni tetap di hati. Dan untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM, terima kasih untuk Fian di Kota Kinabalu. Dengarkan Memori Luka Headwind.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Ramadan, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, Meng. Kau mau jadi adik sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih. Indahlah kulut. Saya mau jogging, Benny. Ewa-ewa. Azam baru.
2: Bukan azam baru ini, kulut. Yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi ini. Kalau indah pun, jalan saja, Pak.
1: Bang, marilah, Pak. Alah, Meng. Tinggalkan badan saya ini. Cepat semput bakal jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Kalau perlu juga, Pak.
2: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kopi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bakulut.
1: Ya, Meng. Sudah juga saya kasih kurang untuk gula, Pak. Pak, minumlah.
2: Terima kasih, kulut, tapi indah lah. Mbak, betul kau indah mau ikut ini?
1: Besok-besok lah saya ikut kau.
2: Selamat berjogging, ah. Okeylah kalau begitu. Kami dua saja lah ini.
1: Kami? Siapa lagi ikut?
2: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
1: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu, ah.

0: Okey, Rico Santana dengan frekuensi 90.3 MHz boleh didengar Seri Sabah FM. Kalau tidak dapat dengar Seri Sabah FM di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM Klik ya. Itu tadi lagu teman. Okey, lagu teman Iman Troy. Teman ni kan sebab ataupun kawan baik ni adalah individu yang rapat ya. Boleh kita percayai dan juga sentiasa ada untuk kita berkongsi suka ataupun duka ya. Dan mereka adalah tempat untuk meluahkan perasaan, saling menyokong dan juga individu yang kita cari apabila memerlukan bantuan. Okey, itu dia teman ataupun kawan sebenarnya. Baik, terima kasih mendengar Seri Sabah FM untuk semua rakan-rakan pendengar kita di mana juga anda berada yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM dan Tarima Semir. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan ada lagi beberapa rakan kita yang menghantarkan, insyaAllah saya akan kongsikan. Dengarkan lagu Terima Kasih nyanyian Awi. Tapi dengarkan dahulu pesanan ini.
1: Terima kasih.
2: Kotoh Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring Panangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

Bang Bunga, nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza menghiburkan kita menerusi segmen simfoni tetap di hati. Okey, pada 28 Mei hari Khamis depan ya, bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, ada satu fenomena yang penting ya untuk umat Islam menentukan arah kiblat di rumah, okey. Dan ini akan berlaku tepat pada pukul 5.18 minit petang waktu kita di Malaysia lah. Dan ada beberapa langkah yang mudah untuk kita menyemak kiblat di rumah kita. Macam mana caranya? Yang pertama, kita kena sediakan objek yang tegak ya. Kita gunakan objek yang lurus seperti tiang kecil, kayu ataupun benang yang diikat ladung ya. Dan kemudian cari permukaan yang rata. Kita tegakkan objek tersebut pada sudut 90 darjah di kawasan terbuka yang terkena cahaya matahari. Seperti yang apa ni, nanti kita saya akan terangkan ya. Yang paling tidak apa, yang paling penting dia secara menegak ya, di apa tu, di lantai ataupun di tanah. Itu yang kawasan yang rata lah. Kemudian sedia lebih awal, pastikan jam kita tepat mengikut waktu rasmi di negara kita di Malaysia lah. Kemudian tapi sekarang ni kalau berkaitan dengan awal ataupun jam yang tepat ataupun waktu yang tepat, sekarang di telefon kita pun tepat sudah masa itu, okey. Kemudian tunggu detik istiqwa tu. Okey, detik istiqwa tu akan berlaku pada pukul 5.18 minit petang pada pada 28 Mei ni. Jadi kita lihat bayang-bayang, lihat arah bayang-bayang yang terhasil. Jadi dengan itu kita dapat tentukan kiblat ya. Arah dari hujung bayang menuju ke pangkal objek menghadap ke arah tiang, itulah arah kiblat yang tepat. Saya ulang sekali. Arah dari hujung bayang menuju ke pangkal objek menghadap ke arah tiang, itulah arah kiblat yang tepat. Okey. Jadi itu dipanggil fenomena istiqwa. Istiwa azam. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya-tanya macam mana yang dikatakan fenomena istiwa azam ni sebenarnya. Jadi mungkin boleh rujuk di portal My Jakim dan juga KPJ KP Jakim, okey. Di sana dia akan tunjukkan macam mana cara-cara 6 langkah mudah semak kiblat di rumah. Tapi yang paling penting minggu depan tu 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah pukul 5.18 minit petang. Okey, baik, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul 8.30, menghampiri 8.37 minit malam. Dengarkan Aku Bukan Cinta, nyanyian Pasha. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Satu-Satu, nyanyian Ed Gitaf. Simfoni Tetap di Hati.

Jangan seronok main air banjir. Air yang keruh menyebabkan kita tidak tahu bentuk keadaan permukaan tanah mahupun bahaya di kawasan tersebut yang mungkin menjadi perangkap air. Arus elektrik lebih mudah mengalir dalam air banjir yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Air banjir juga sangat kotor kerana mengandungi pelbagai sisa terbuang haiwan dan serangga berbisa yang hanyut dalam banjir. Awasi keberadaan anak anda. Jangan biarkan mereka bermain air banjir.

Satu-satu nyanyian kita. Okay, selamat malam untuk Sania Ganti. Mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar Seras FM. Begitu juga dengan CMS Fred dari Kuching Sarawak. Mengucapkan selamat malam, salam ceria untuk semua rakan-rakan yang mengendali dirinya. Okay, dan Alice Rema di Kuching Sarawak pula mengucapkan selamat bersiaran. Dan lepas tu kita ada si Maya ni, Emma Abdul Malik, mengucapkan happy duty, great beloved mother Tantari Mas Mira dan semua rakan-rakan pendengar siaran Sabah FM. Very nice dia bilang. Okay, jam pengira, terima kasih Norsita Sita. Salam salam Jumat yang berkat. Simpan itu tetap di hati. Beruntung Om Hawin Hawun sebenarnya mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar siaran Sabah FM. Masra Saleh di Tawau pula mengucapkan selamat bersiaran sampai ke penghujung siaran. Terima kasih. Lepas tu kita ada si Robert mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Winto Sonata di Tuaran pula mengucapkan moga baik-baik saja dan sehat walafiat hendaknya. Layan Sabah FM. Hasbiya Talib, terbang sekawan burung merpati, singgah sebentar di tepi sawah. DJ Arif, petugas segmen simfoni tetap di hati, saya mendengar dari jauh. Selamat malam DJ Arif, senyum di koti. Bagus, bagus. Terima kasih dari kejauhan di Australia. Oh, jauh tu. Okay, terima kasih mendengar kita. Diana Bayu di Kota Borudu, salam simfoni tetap di hati untuk semua rakan-rakan pendengar Sianas FM. Fredo, mantap. Raima Imah di mana ni, di Selangor Darul Ehsan, mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Adin Fayad, okay, mengucapkan selamat tugas sampai 9 malam ini. Okey, Arni Salim pula mengucapkan selamat malam, selamat tugas juga dan tetap di hati sampailah penghujung siaran. Layan Sabah FM. Timbul Tawau mengucapkan selamat malam juga, dan begitu juga dengan Ambes di Penampang, Muhammad Yusof, Tumiat Idawati dari Medan, Zila Nabila Zora, Marajun, lepas tu kita ada siapa lagi ni? Itu Marajun. Okey, semua rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Terima kasih. Baik, nampaknya sampai di sini saya pertemuan kita menerusi segmen simfoni. Tetapi hati, dan selepas ini kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kompor. Tapi sebelum itu dengarkan dahululah lagu hiburan. Dan selepas berita, kita akan ikuti varian Sabah FM, lebih lagu lebih santai bersama dengan rakan penyampai yang lain. Okey, kamatan lagu Elviani Michael. Sehingga berjumpa lagi. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Kita Terpaksa Bermusuhan dari kumpulan Slam ya.

0: Pagi Utama 9 Malam.
1: Agus Ba.

Majlis Peresmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Peresmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, santai terus bersama kami di Sabah FM. Sekarang ini Ozel terus ke udara bersama kamu 9 sampai 12.30 malam. Ozel akan kasih kawan kamu, dan macam biasalah dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Apapun, terima kasih Arif yang sudah kasih kawan kamu tadi dari 6 petang sampai 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Jadi malam ini kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. Okey, yang tengah layan Sabah FM. Okey, supaya kamu boleh pasang radio masa-masa memandu kan. Sambil memandu kami terus kasih hibur kamu dengan macam-macam lagu permintaan malam ini. Okey, jadi kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa sejak pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM, okey? Nanti kalau kamu tidak lock, masa-masa memandu di sana juga kamu mencari-mencari siaran Aina, mengganggu sudah kamu punya fokus pemanduan kan. Jadi sambil-sambil itu Azil mau share lah dengan kamu untuk aktiviti derma darah pada hujung minggu ini. Jadi kamu boleh campaign awal-awal kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah yang layak lah, okey? Lokasi dia di Riverson The Walk pada 23 dan juga 24 Mei, bermakna hari Sabtu dan juga hari Ahad, bermula 11 pagi sampai 6 petang. Jadi banyak masa tu kamu ambil peluang untuk menderma darah. Kita bantu dulu mereka yang memerlukan, sebab kita difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi mau bantu kan? Karena setitis darah tu mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kamu boleh dapatkan info berkaitan dengan kempen derma darah ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Layan terus, ini dia Judika dan Syila Amzah tentang rahsia Sabah FM. Bagus bah.

kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Royal dan Sabah FM. Bagus, bang.

Itu dia lagu daripada Anisa Raya, Cinta Tersimpul Rapi. Lagu permintaan daripada si Leslie, khusus untuk sahabat dia yang paling dia sayang, si Achmad, okay? Yang tengah berada di kereta sekarang ini, tengah memandu dari ofis sampailah ke rumah. Semoga selamat sampai ke rumah dan berehat dengan tenang. Lagu yang menjadi kenangan dan nostalgia persahabatan kami ini bilang, okay? Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Leslie ini, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jangan lupa selitkan lagu permintaan. Layan terus, ini dia Estrange, Odoi, Sabah FM. Bagus, Pak.

0: pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah. Do you like it what you see? Yeah. Tak ada makna sikit hati.
1: Yeah. Suka nak sini. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Jadi, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus, dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Itu dia Syam dengan tajuk lagunya Risalah Cinta. Membawa kita ke pukul 10 sudah, di jam kedua sudah, masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasihlah untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai sekarang ini. Masih tetap layan Sabah FM. Okey, Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan dan juga di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik, kan? Macam mana mau kerja kalau sakit? Jadi sama-sama kita jaga kesehatan, okay? Apapun Ozel mau kongsikan kepada kamu untuk ramalan cuaca besok hari Sabtu 23 Mei 2026. Cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat dan Sandakan. Tiada hujan di Tawau dan juga Kudat. Okay, di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat. Di sebelah malamnya pula diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan Sandakan. Di Kudat pula tiada hujan di sebelah malam untuk besok. Tapi ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info-info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Itu pun paling senang, kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus di Sabah FM, bagus bah.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.

0: Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh, saja. Tapi yang nak aku.
1: Tahu.
0: Amirah episod ini.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Royal dan Sabah FM. Bagus, bang.

pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop X. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Okey, Arin Hans, kau dan aku masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam. Ozel, kasih kawan kamu malam ini, okey? Sambil itu, Ozel mau share dengan kamu hujung minggu ini pada 24 Mei bersamaan dengan hari Ahad, sempena dengan sambutan ulang tahun hari RTM ke-80, ada event sana Imago Kota Kinabalu, okey? Di mana program istimewa sempena sambutan ulang tahun hari RTM ke-80, 80 menu Sabahan. Ui, punya best tu kan? Macam-macam makanan Sabahan yang kamu boleh merasai sendiri. Jadi kamu bawa kawan-kawan kamu, manalah tahu kan ada yang baru landing di Sabah, di KK khususnya. Kamu ajaklah kawan-kawan kamu pergi Imago nanti hari Ahad ini. Kamu boleh juga merasakan dorang punya makanan yang pelbagai. Daripada KDM ada, makanan Brunei, kedai dan semua adalah bah. Jadi kamu datang ramai-ramai pada 24 Mei ini bermula 2 petang. Memang syok lah. Okey, ini julung kali diadakan dengan kerjasama Persatuan Etnik supaya dapat menyokong lagi usaha memperkasa sektor agro makanan sekaligus mempromosikan makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena Tahun Melawat Sabah dan juga Tahun Melawat Malaysia. Jadi semua dijemput hadir, masuk percuma saja. Kamu akan nikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan pada waktu itu. Jadi jangan lupa bawa keluarga kamu dan juga kawan-kawan kamu di sana Imago. Layan terus, ini dia original Sabahan, Atmosfera dan Floor 88 Sabah FM. Bagus.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Hari anda bermula di sini.

dunia ini ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya.

0: Maka walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun jangan terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Hai, kamu orang. Izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

berjalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan berstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng borong hantu? Sama-sama dengan Reza untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi sama-sama dengan saya, semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk Nasional Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan dan menerusi Nasional Malam dan permulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi kita terus luncur sehingga 6 pagi dengan didangkan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Dari selatan, timur, barat, terus orang kita luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sanyikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Akar untuk anda, Nasional Gang Borong Hantu.

0: geram ni aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam pun sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja.
2: Kegam aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Bersama dengan saya, Mena Rosi, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Jangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Rosi, Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.3 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Cukup Rosi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma ataupun melalui atas talian juga boleh dengarkan Nasional FM melalui radio portal RTM dan dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Dengarkan di pelbagai lokasi, restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital. Selamat mendengarkan Nasional FM. Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Lalu pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang. Bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Kasim, selamat Nasional Geng Burung Hantu.

Revelasi Mokok 1 Minit Tengah Malam Wati ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Bro Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran. 3-6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Bro Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan, macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan atau perkongsian hujung minggu anda, boleh hadiri TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini, yang bekerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu sentiasalah berhati-hati. Yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Seperti kita tahu, lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dan yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya Berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

Plaza Mina pagi waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelabangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bambu Pink, Perodua Rawang, kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Aziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus taping-taping, boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan Akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat koci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap. Ya, anak kita ingin nak merasa juga. Bagus, lapor diri dari Bandar Putera Indah, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Tazim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan perlawanan akhir ya, Piala Malaysia Johor Darul Tazim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Tazim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat, Kuching City pun boleh jadi juara juga ya. Dia aura akhir ini, perlawanan akhir ini lain macam sikit. Reza Rosli, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azlina, Dirajat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam Lavender Girl. Siap kunci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nak pula dah musim cuti sekolah, ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan ke Melaka, trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memang kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Dengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang balur kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Sehubungan dengan itu juga, ayah mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Sebenarnya kita berhantu penuman dalam perjalanan, berhati-hatilah ya. Untuk hiburan kita yang seterusnya, lagu dan lirik ditulis oleh Dato' Sudirman Haji Arsyad. Untuk anda terus layan Game Burung Hantu.

Senam. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM.

Lagu cinta daripada Tuan M. Nasi untuk anak cinta sepi. Lagu diperbolehkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat pendengar kita katanya, wow, lagu cinta sepi teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan? Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing Taman Botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bazar Salih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mawar Mariza? Dan terus mendengarkan Nasional Game Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dendangan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini, eh. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, Game Burung Hantu semuanya. Dita Chor ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Game Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita, Abang Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat bersiaran, terima kasih. Sampai lagi dengan ucapan assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini, yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Game Burung Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha terus tadi bersama dengan ucapannya, assalamualaikum Game Burung Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Batuwood, Pulau Pinang, hadir bersama Reza sampai 6 pagi, layan kita. Wan Safari, assalamualaikum dari Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan Game Burung Hantu. Dari Selatan ramai juga, ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Siaran langsung dari Wisma Radio yang terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti dan Nasional FM sentiasa di hati. Nur Jana Nordin dengan ucapannya, selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan Game Burung Hantu. Jom Game Burung Hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Jangan lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mama kita, masing-masing, pakcik kita yang berperang di dapur, ketuk kuali tanpa henti tadi tu, yang buat kuih jadi, kuih tak jadi, buat sambal jadi, sambal tak jadi, sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu. Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita
yang syarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga. Dipopularkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan kerana budi ku jatuh hati.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan Jemaah Haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situkah kita tengok yang Allah nak menangi melambai.
4: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan

kisahnya. Dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut kita, hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke. Buat kata rakan kita di T-Town, eh, lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Ya, kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya kan. Nasional Kebohongan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang syarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati. Sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah ya. Kalau rasa berantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke, sambil kesyahduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba hari raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengar lagu-lagu raya yang pastinya bukan Raya Aidilfitri tapi Raya Haji, Raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Seperti kita tahu, kalau lagu Raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya ke hari raya haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau raya haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di hari raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di hari raya. Jadi kita sama-sama lah ya. Waalaikumsalam Vizina Vanessa. Kita terus saya juga bersama. Terima kasih untuk tepi-tepi. Hampir 100 ribu like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, melalui aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, melalui radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur dah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung dah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika hari raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini juga diperbolehkan oleh Bidu Wanita Negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Buruh Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

0: kampanye Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
4: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletak di batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan kebaran yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12 tengah malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dendangan lagu-lagu tangkap lento, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami lagu raya. Lagu raya Raya Haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi, berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang bertugas, yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, yang dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur Kota Baru. Jalan clear, geri jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan microslip, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke, kena kopi dulu dan senggong mata, sambung semula perjalanan anda. Semoga sama-sama ya bang. Terima kasih adik di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya, yang memandu juga walau di mana jua anda berada. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas eh. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sebab kata orang triple kot. Bayaran tiga kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan? Ini kemahnya. Dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan. Tinggal kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi. Antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran. Stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital. Buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita terbaik. Layan terus. Luncur kita buat kata sahabat kita eh. Luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut hujung tu eh. Oi, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang eh. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang, dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat Wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sarakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, Waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah, kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan kita, hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Ayla Zabri. Kerana muka kasih jam yang ketiga. 3:06 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Yang pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak, terima kasih untuk Rosnya Poi alias Johnny G. Ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Ita Rosaya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang eh, sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Ita Chon, Shida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Fiza Riza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablo Joda, Nur Aziza, Masih Apian, Su Sufia, Mak Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Nurhan Awang, Abdul Ghani, Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya eh. Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Keno, Zuil Putra, itu antaranya lah. Jalan seorang katanya boring katanya eh. Layan Titi lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Sam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Beli dengan Abang Koci yang tengah panas famous dekat Ampang. Oh okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ni, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, dapat jualah urusan anda pada pagi ini. Yang berangkat dapur tak selesai lagi tu ya, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Raya Haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komen di muka buku. Doraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Puan DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya eh. 6 Zulhijjah. Untuk tahun ini 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wawan Nazim Fikri, siapa berkunti Reza, saya Fikri dari Serdang, Bantah Fikri eh. Serdang Selangor, hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rasyid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim melentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni eh. Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus dan persembahan langsung di aplikasi RTM Klik eh. Yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung eh. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Yo, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Jainan. Salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi. Semoga kita sehat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul.
Aini, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh, Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada, ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap, Abang Amas Suhaili. Nur Isa Gita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Trono hadir, Abang Zabidi kita. Mantap, Pak Suama juga diturut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Kebur Hantu bersama Reza pada pagi ini. Sentiasa diiringi dengan pantun. Buah pelam, buah kundur, bawa dari sungai karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba hari raya Aidil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa, tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu. Kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Agus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: ومن شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah, ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya, bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita, ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oina, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak nih, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita buku nyanyang bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya. Kemudian dia pun merenung kita. Ya. Kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka rendah diri. Ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai. Ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia. Percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini. Yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Atau kama qal hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia. Halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan.

0: mandi plus lagi.
1: Eh, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguhku sayang.
1: Dengar Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hazard kami
1: Offside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Sabah Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Awau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuka tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: سمامو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.

0: Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Salakan FM. Bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Bah, hujung minggu. Salakan FM bersamamu.
3: He's a one, he's a two, he's a one, two.

0: lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Salagan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah, okay, give it to me.
2: Bersama.
5: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Dan salam hujung minggu untuk anda yang terus setia memilih FM 90.1, teman setia anda. Berteman kita untuk pagi Sabtu hari ini 23 Mei 2026 bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama-sama dengan saya, pemilik suara ini di konti Didi Okey Bakal Kau, dan juga rakan jurutera bertugas Ziri Eben. Dan seperti biasa, kita nak kongsi untuk anda info-info dan juga ucapan-ucapan anda yang menjelang hari Aidil Adha yang tinggal beberapa hari saja lagi, kan. Apapun, jom kita layan dulu lagu ini untuk yang bercuti bermula hari ini ataupun yang akan bermula raya nanti hinggalah awal Jun 2026. Siti Bilang Cuti, Daniel Zaini untuk anda. Senangkan FM bersama.

0: Sarangan FM bersamamu.
1: Sarangan FM bersamamu, itu dia bersama Nabila Razali, Raya Maina. Nak balik kampung. Saya doakan semoga anda yang dalam perjalanan ke kampung halaman, ya, untuk bermula hujung minggu ni ataupun bermula raya nanti, semoga anda selamat sampai bertemu dengan keluarga yang tercinta. Kenapa? Dia kadang-kadang raya puasa tak dapat pulang, jadi dia akan kumpul masa tu, dia tunggu-tunggu momen tu bersama keluarga pada hari raya haji, hari raya Aidil Adha, hari raya kurban lah, banyak nama dia kan. Jadi itulah, mana-mana masa yang ada terluang tu, ambil untuk bersama dengan keluarga yang tercinta. Sebentar lagi kita kongsi untuk anda info cuaca. Hey DJ.

0: Info Cuaca hari ini. Sandakan FM bersamamu.
1: Kita mulakan info cuaca pagi ini. Perkongsian dari Jabatan Meteorologi Malaysia, mana untuk daerah Sandakan, daerah Beluran, Kinabatangan dan juga di Telupit berkongsikan ramalan cuaca yang sama. Untuk sebelah pagi dan malam diramalkan tiada hujan. Petang hujan di beberapa tempat dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Manakala daerah Tongod pula, tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang, manakala sebelah malam nanti hujan di beberapa tempat dengan suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Sekali lagi, info cuaca itu tadi dibawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersama.
1: Sebentar lagi kita ada lagu ini untuk anda. Bersama dengan Khalifah Hang Pi Mana juga bersama Mimi Fly. Usul Bruno Mars seketika nanti. Semuanya dalam segmen Evo Bahujung Minggu. Sandakan FM bersamamu.

tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Jadi apa macam ni hari? Di mana gerakan kita? Begitulah pertanyaan si Polan dengan si Polan. Malah sebentar lagi jadi terkongsi untuk anda info ini ya, berkenaan dengan penggunaan media sosial. Di mana media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun bermula 1 Jun 2026. Apa cerita ni? Langkah yang baru ini untuk melindungi kanak-kanak di alam maya. Jadi kongsi untuk anda sebentar saja lagi. 6.30 pagi. Terus kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Adakah kau menunggu ke lain terus? Serahkan FM bahujung minggu.

Bersamamu. Sandakan FM Bersamamu itu di Bengang bersama dengan Hakim Ahmad. Dan selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM untuk pagi ini. Kejap lagi jadi kongsi untuk anda, apakah topik kita untuk hujung minggu ini yang senang-senang. Sekejap, jadi kamu boleh bagi responnya untuk pagi ini menerusi WhatsApp Sandakan FM ya. Dan seperti yang dikongsi untuk anda tadi, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun ya. Yang mana langkah ini untuk melindungi kanak-kanak di alam maya bermula 1 Jun 2026. Apa risiko kepada kanak-kanak sebenarnya? Penipuan dalam talian, grooming dan oleh individu yang tidak dikenali, kandungan yang tidak sesuai. Apa jurang sekarang ni? Kebanyakan platform hanya bergantung kepada pengisytiharan umur sendiri. Kanak-kanak mungkin akan mendaftarkan umur palsu, risiko keselamatan meningkat. Jadi hasil yang diharapkan untuk platform menjadi lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak, kurang risiko jenayah cyber. Dan juga penyelesaiannya adalah untuk pengesahan umur menggunakan ID rasmi iaitu MyCard. Ya, dokumen pengenalan sah ataupun sistem pengesahan selamat. Umur dihadkan akses lebih selamat. Jadi apakah peranan ibu bapa sebenarnya? Pantau dan awasi aktiviti anak-anak anda dan didik anak-anak anda tentang keselamatan dalam talian. Kau tengok baik ni. Bahaya ni, ini jadi begini ni, ini jadi begini ni. Kau nak takut ke ini begini nanti ya? Pantau-pantau juga sibuk mana macam mana pun kerjanya di apa tu di luar ya. Anak-anak tu adalah penerus generasi tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi semuanya bermula dari rumah. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebentar lagi kita akan terus bawakan untuk anda info seterusnya dan juga laman nurani. Ini dia Afghan kacamata. Untuk anda yang menggunakan kacamata ataupun spek ke apalah kan yang anda pakai ya, di luar sana, tahukah anda kelihatan begitu manis sekali. Itu dia.

0: Sanakan FM. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu semua, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sidang pendengar sekalian, tajuk kita pada kali ini, Kambing Tha'labah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin, lalu datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi orang yang kaya, hingga dia mendesak Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakannya. Namanya Sayyidina Tha'labah bin Hathib Al-Ansari. Apabila menjadi kaya sahabat ini, dia mula lupa, tidak lagi terlihat solat berjamaah di masjid, bahkan sehingga tidak mau membayar zakat daripada kambingnya yang banyak. Jadi saudaraku sidang pendengar sekalian, melalui kisah ini, ada kalanya kesusahan kita hari ini bukan karena kita tidak berusaha, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala belum memberi kepada kita. Tanya diri kita sendiri, kadang-kadang bila susah, tidak pernah laitu lepas tasbih dari tangan, baca amalan macam-macam dengan tujuan murah rezeki, dimudahkan urusan. Tetapi bila sudah senang, jangankan tasbih, solat pun dia tinggalkan. Jangan alpa bila kita dalam keadaan senang, dan perbanyakkanlah berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala bila kita susah. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri, terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam, bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan

Itu dulu bersama dengan Hel Husaini. Hati-hati yang berada di jalan raya ketika ini. Pemanduan akan menuju destinasi anda tujui. Saya terus temani anda. Saya doakan semoga anda selamat sampai. Balik topik kita untuk Sabtu hari ini. Nyatakan satu makanan yang dulunya viral. Anda pernah rasa. Anda teringin cuba dan akhirnya anda pernah rasa. Apa makanan viral yang anda pernah rasa itu? Makanan tular tu kan, asal ada sahaja keramaian kah ya, asal ada sahaja pesta makanan kah, akan ada sahaja rana yang turut sibuk untuk mengantar makanan-makanan viral ini. Mungkin anda juga pernah merasainya di sandakannya, berada di luar Kota Kinabalu, di Kuala Lumpur, di luar negara. Boleh kongsi bersama-sama dengan Didi menerusi WhatsApp kami 019-589-5858. Apakah makanan viral yang pernah kamu rasa suatu ketika dahulu? Okey, kongsi bersama-sama Didi. Manalah tahu makanan yang anda pernah rasa tu Didi pernah rasa juga kan. Lain terus bersama-sama kami hujung minggu hari ini. Sebentar lagi 7 pagi kita akan terus ikuti utama 7 pagi dari pusat RTM Angkasa Puri. Ini dia Golden Hand Tricks untuk anda. Salamkan FM bersamamu.

0: lebih rileks di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's why you know what that means.
0: Sangat FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah.
4: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekali lagi untuk anda, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM, di mana juga anda dapat ikuti siaran kami FM 90.1 dan juga penstreaman langsung di RTM Klik. Jam kedua diri masih bersama-sama dengan anda untuk hari ini 23 Mei 2026, ya, berlangsung program penunaian sumbangan Tun Rahmah STR tahun 2026 kepada penerima-penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri, yang mana giat ketika ini dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS, yang mana program ini berlangsung di Beluran, daerah Beluran. Warga Beluran yang berkenaan untuk penunaian sumbangan Tun Rahmah ini, jangan lupa hadirkan diri anda ke Dewan Serbaguna Beluran, ya, yang melibatkan seramai 74 penerima bagi daerah Beluran. Semoga dipermudahkan. Alhamdulillah. Ngam-ngam lagi kan, dekat-dekat Raya Haji ni kan, adalah boleh tambah-tambah sikit, boleh beli barangan dapur, ya. Okey, dan Didi bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Kongsi bersama dengan Didi sekali lagi menerusi talian WhatsApp kami. Apa dia satu makanan viral? Nak kira lah satu ke dua kan. Yang penting kamu pernah cuba. Sedap kan makanan tu? Apa nama makanan tu kalau kamu masih ingat kan? Kongsi bersama Didi menerusi WhatsApp Salakan FM. Sebentar lagi 7:30 pagi, berita ringkas Salakan FM akan terus terbawakan untuk anda. Hampi mana hari ini? Boleh juga kongsi bersama Didi aktiviti anda hujung minggu bersama kami di Salakan FM 019-589-589. 5858.

favorite orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan bahujung minggu. Lebih relax, lebih padu.

kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagen FM. Inilah Muzik Orang Kita.

Ya, seperti biasa 7.45 minit pagi kita nak kongsi untuk anda apa yang menarik di medsos. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Didi bersama-sama dengan anda dan terus bahujung minggu.

0: hari ini.
1: Malam menarik di Medsos. Dini nak kongsi untuk anda yang pertama ini. Malaysia di landasan terbaik peneraju Haji Lestari. Malaysia berada di landasan terbaik untuk muncul sebagai antara peneraju Haji Lestari dunia menerusi pelaksanaan inisiatif Haji Lestari Green Haji oleh Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Arab Saudi. Bayangkan hubungan baik Malaysia dengan Arab Saudi itu kan, sampai diiktiraf ya antara landasan terbaik untuk mengerjakan haji bersama dengan Jemaah Haji Malaysia. Dan ini antara pengiktirafan saban tahun sempena musim haji ya. Dan pelaksanaan mencerminkan komitmen memperkukuh ekosistem pengurusan haji yang sistematik, lestari dan juga mesra alam. Langkah ini juga praktikal, termasuk pengumpulan kain ihram terpakai dan penyediaan tong pengasingan sisa untuk amalan kitar semula. Dan program ini menyampaikan mesej bahawa kelestarian perlu diutamakan dalam pengurusan ibadah haji. Yang mana untuk kali ini bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, yang turut berkongsi inisiatif itu bukan sekadar menumpukan aspek ibadah, sebaliknya turut menekankan dimensi penjagaan dalam sekitar sebahagian amanah bersama umat manusia. Dan itu berkenaan dengan Malaysia di landasan terbaik peneraju Haji Lestari sempena dengan musim haji ini. Seterusnya pula, 17 barangan tersenarai di bawah SHMMP Keamatan dan Gawai 2026. Di mana sebanyak 17 barangan telah disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 bermula 27 Mei hingga 4 Jun bagi mengekang kenaikan harga barangan yang dan keperluan sepanjang musim perayaan. Tujuan SHMMP ini memastikan harga barangan asas terkawal dan melindungi pengguna daripada tekanan kos sara hidup semasa musim perayaan. Juga merupakan perincian perubahan harga Sabah 6 turun, 3 kekal 2 baharu, Gawai 5 turun, 3 kekal 2 baharu. Itu dia. Penguatkuasaan pantau premis juga tanda harga merah jambu diwajibkan. Pelanggaran boleh dikenakan denda dan hukuman menurut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatatan 2011. Baiklah, jangan dapat dikongsi untuk anda apa yang menarik di medsos. Banyak lagi info kita nak bawakan untuk anda pada pagi ini. Yang penting jangan lupa hantarkan respon anda bersama-sama dengan Didi menerusi WhatsApp Sarakan FM. Apa dia makanan viral yang begitu popular satu ketika dahulu yang kamu pernah cuba makanannya? Kongsikan pengalaman anda bersama-sama kami di Sarakan FM bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi, Sarakan FM bersamamu.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Tadau kamatan tokoh. Itu dia Velasha dan juga Gladi Pinky. Ketubian tadau tegayu le kamatan. Ya, kita sama-sama meraihkan pesta kamatan ini bukan saja di negeri Sabah, di Borneo, di Malaysia ya. Yang mana anda semua sudah tahu kalau macam Sugandoi bukan saja di daerah yang terdapat di negeri Sabah, Sarawak ada juga, di Johor ada juga, Pulau Pinang ada juga ya. Dan itulah dia kemeriahan yang diraihkan setiap tahun pada bulan 5 ya. Baiklah, sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Jangan lupa kongsikan apakah makanan viral dan popular satu ketika dahulu yang kamu sudah pernah cuba. Ini dah lagu raya lagi kita bawakan untuk anda bersama dengan Dayang Kuintan, Senandung Hari Raya Untukmu. Anda sedang mendengar Sarakan FM bersama.

0: 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
1: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India, halia tua import dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Selain itu, Dato' Armizan memaklumkan kementeriannya meneruskan beberapa program di bawah inisiatif Payung Rahma, antaranya program Jualan Rahma Madani, PJRM dan program Servis Ihsan Madani at Petronas Auto Expert, SIM at PEX. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan rakyat bukan sahaja menikmati harga barang terkawal sepanjang musim perayaan, malah mendapat bantuan dalam aspek penyelenggaraan kenderaan, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh pulang ke kampung. Pemeriksaan mengejut kini giat dilaksana di Pusat Jagaan Kanak-kanak seluruh negara bagi memastikan pematuhan serta mengesan